Satgaswil Riau Densus 88 AT Polri dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Selasa 7 Juli 2026. Mengusung tema sekolah damai tanpa intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme IRET. Kegiatan ini bertujuan memperkuat karakter kebangsaan generasi muda sekaligus meningkatkan literasi digital agar para pelajar mampu menggunakan media sosial secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Dalam sosialisasi tersebut, Satgaswil Riau menjelaskan perkembangan teknologi digital juga dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menyebarkan paham IRET melalui media sosial, game daring, maupun berbagai konten digital yang menyasar kalangan remaja. Karena itu, para siswa dibekali kemampuan mengenali ciri-ciri penyebaran paham tersebut, menyaring informasi, serta tidak mudah terpengaruh narasi provokatif yang berpotensi memecah persatuan bangsa. Antusiasme para peserta terlihat selama kegiatan berlangsung. Ratusan siswa aktif mengikuti diskusi, menjawab pertanyaan, dan menyampaikan pandangan mengenai pentingnya menjaga kerukunan serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan damai. Program Matakan juga menjadi bagian dari upaya preventif Satgaswil Riau dalam memperkuat kolaborasi dengan dunia pendidikan untuk membangun karakter pelajar yang toleran, cinta tanah air, berwawasan kebangsaan, dan tangguh menghadapi propaganda ekstremisme baik di ruang digital maupun dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda merupakan garda terdepan dalam menjaga persatuan bangsa. Karena itu, pelajar harus memiliki kemampuan berpikir kritis, bijak dalam menggunakan media sosial, serta berani menolak setiap bentuk penyebaran paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Demikian perwakilan Satgaswil Riau Densus 88 AT Polri. Melalui kegiatan ini, Satgaswil Riau berharap para pelajar tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat, mampu mendeteksi sejak dini potensi penyebaran paham IRET, serta menjadi pelopor penciptanya lingkungan sekolah yang harmonis, toleransi, dan damai. Demikian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya disampaikan nanti pukul 8 dan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Cinta dan Puan juga dapat membaca ragam informasi lainnya di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Rompat FM, suara budaya.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
5: Bener ya, Say?
4: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
5: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
4: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
5: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
4: Jangan marah-marah dong sayang.
6: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Citarumah tradisi gotong royong di masyarakat Indonesia hampir dilakukan dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Tradisi gotong royong tersebut baik dalam pekerjaan adat maupun untuk keberjaan atau bersih kampung dan sebagainya. Dan salah satu tradisi gotong royong tersebut ada nama istilahnya Marsilap Ari. Tradisi Marsilap Ari atau Marsilap Ari adalah kearifan lokal berupa gotong royong saling membantu tanpa upah yang mengakar pada masyarakat etnis Batak Angkola dan Mandailing di wilayah Tapanuli Selatan atau Tabangsel. Praktik ini biasanya dilakukan secara bergiliran untuk meringankan pekerjaan berat seperti mengolah sawah, memanen padi atau membuka lahan atau untuk ladang baru.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Cenderungan bersama kami program 4, bergabung dulu dengan program 1 untuk ikuti info BMKG hari ini.
1: Baik pendengar, pagi ini kami sudah terhubung bersama analisis BMKG Kota Pekanbaru, Mas Yasir, yang akan menyampaikan informasi seputar perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau. Selamat pagi, Mas Yasir.
2: Selamat pagi.
1: Baik, silakan laporannya, Mas.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Provinsi Riau pada pagi hari diperkirakan akan terjadinya udara kabur hingga cerah berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan yang terjadi di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Bengkalis, dan Kota Dumai. Kemudian pada siang hingga sore hari diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di wilayah Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Kuantan Singingi, Bengkalis, Siak, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Pelalawan, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Kemudian pada malam hari juga diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu. Kemudian pada dini hari diperkirakan akan terjadinya udara kabur hingga cerah berawan. Selanjutnya untuk peringatan dini hari ini yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Bengkalis, dan Rokan Hulu pada siang atau sore hari. Kemudian untuk informasi suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 98%. Untuk arah angin hari ini bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Sementara itu untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, untuk hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan masuk dalam kategori rendah. Kemudian untuk informasi titik panas atau hotspot, update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 312 titik. 8 titik diantaranya terdeteksi di wilayah Riau yang tersebar di wilayah Kabupaten Pelalawan,

Ini tidak hanya sekedar meringankan beban perkuliahan fisik, tetapi juga memperkuat silaturahmi, kebersamaan, dan ikatan sosial antar warga. Pekerjaan yang dilakukan bersama-sama biasanya meliputi masa membajak sawah, menajak, menanam padi, marsuan emi, hingga musim panen, menyabi. Beberapa ciri khas pelaksanaannya, sistem bergiliran. Warga bekerjasama di lahan milik salah satu anggota kelompok. Kemudian di hari berikutnya atau minggu berikutnya mereka akan berpindah membantu lahan anggota yang lain secara bergiliran. Bantuan tenaga yang diberikan murni sebagai bentuk solidaritas tanpa mengharapkan bayaran uang. Pemilik lahan biasanya hanya menyediakan hidangan sederhana seperti kopi, sarapan pagi, makan ringan, kemudian makan siang bersama-sama saat istirahat.

0: puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, oh. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo, berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik. Iyo. Kalau begitu gimana, Mace?
1: Ya sudah, Mace. Jangan ketarik tempat, kita langsung ke posyandu sudah.
0: Kita merasa kehamilan kayak gitu.
1: Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan standar.

0: tapi bisa sampai luar kota, Bu.
1: Masa sih?
0: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat, sama pelanggannya juga lebih nyaman.
1: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
0: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar, sama meningkatkan pendapatan.
1: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
0: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Harun Al-Rashid. Pemerintah Provinsi Riau memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 berlangsung aman, nyaman, dan berorientasi pada pendidikan karakter. Seluruh sekolah diminta menghapus segala bentuk perpeloncoan maupun praktik perundungan agar siswa baru dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah secara positif. Plt Gubernur Riau SF Haryanto menegaskan bahwa kegiatan MPLS yang telah dimulai sejak Senin 6 Juli 2026 harus menjadi sarana memperkenalkan budaya sekolah, membangun karakter, serta menumbuhkan semangat belajar para peserta didik baru. Menurutnya, masa pengenalan sekolah merupakan tahap penting dalam membentuk kesan pertama siswa terhadap lingkungan pendidikan. Ia mengingatkan seluruh kepala sekolah, guru, dan pengurus organisasi siswa intrasekolah agar menjalankan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh rangkaian MPLS harus berisi aktivitas yang edukatif, kreatif, dan menyenangkan tanpa disertai tindakan yang dapat merugikan fisik maupun mental peserta didik. SF Haryanto juga menegaskan tidak boleh ada penggunaan atribut yang tidak berkaitan dengan proses pembelajaran ataupun kegiatan yang mengarah pada perpeloncoan, memberatkan calon siswa baru, dan tidak mendidik kepada karakter. Menurutnya, kebiasaan lama yang bersifat menghukum atau mempermalukan siswa baru sudah tidak memiliki tempat dalam dunia pendidikan. Kegiatan MPLS harus benar-benar memberikan manfaat bagi siswa. Jangan ada lagi perpeloncoan atau penggunaan atribut yang tidak mendukung proses pendidikan. Semua sekolah wajib menjalankan MPLS sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, pemerintah Provinsi Riau minta seluruh tenaga pendidik untuk menjaga teladan dalam menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan inklusif. Orang tua serta masyarakat juga diharapkan untuk ikut mengawasi pelaksanaan MPLS dengan segera melaporkan kepada dinas terkait apabila menemukan praktek perundungan, kekerasan, atau kegiatan menyimpang dari tujuan pendidikan. Menurut SF Haryanto, siswa baru merupakan generasi penerus yang harus mendapatkan pengalaman positif sejak hari pertama memasuki sekolah. Karena itu, pemerintah berkomitmen memastikan setiap peserta didik dapat mengikuti MPLS dalam suasana yang aman, nyaman, dan mampu menumbuhkan rasa percaya diri untuk memulai proses belajar di lingkungan yang baru. Demikian kabar berita pukul 8, kabar berita selanjutnya disampaikan pula nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: Tahu enggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Jadi teman-teman, tanggap bencana musim, menghadapi musim kemarau, berfokus pada mitigasi dan kesiapsiagaan untuk menghadapi tiga ancaman utama: kekeringan, krisis air bersih, dan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah daerah memperkuat sistem peringatan dini, mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca, dan menyiapkan distribusi air. Bijak menggunakan air, kurangi penggunaan air yang berlebih, dan memanfaatkan tampung air hujan dengan optimal. Jika karhutlah, sangat dilarang untuk membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan puntung rokok atau sumber api lainnya dimatikan sempurna, dan hindari menyalakan api unggun di area rawan.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Misi paket.
5: Tunggu mas.
6: Paket yang mana ya? Oh skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
7: Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
6: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
8: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Kita nampak, kita lanjut info tanggap bencana musim kemarau, perlunya penyediaan infrastruktur air, manfaatkan sumur bor atau sumur pantek untuk menjaga ketersediaan pasokan air. Pemantauan wilayah di mana pemerintah daerah didorong untuk selalu memperbarui data wilayah rawan kekeringan, menyiapkan armada tangki air bersih dan pengaturan jadwal irigasi pertanian.

0: sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapanya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yalah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami Denjen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.
4: Maju terus aja, biar cepet.
5: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
4: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
5: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
4: Alah, cuma sebentar aja kok.
5: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
4: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
5: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
1: Memangnya ibu udah coba jualan online?
0: Belum. Aku pikir ribet, nak.
1: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
0: Masa sih?
1: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
0: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
1: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas karena bisa memperluas pasar sama meningkatkan pendapatan.
0: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
1: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.
2: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: bagaimana pencegahan agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
1: Ketika musim kemarau, jangan sembarangan melakukan pembakaran, terutama hutan dan lahan.
0: Lindungilah bumi kita. Stop membakar hutan dan lahan.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat, Citarum Puan, program Green for Riau mendorong peran media massa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan ngopi bareng bertajuk Media Roundtable dari Green for Riau yang digelar pada Selasa 7 Juli 2025 kemarin. Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik Kadis Kominfotik Provinsi Riau, Supriyadi, serta Koordinator Wilayah Riau Program Green for Riau, Danang Kabul Sukresno. Supriyadi mengatakan media memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait isu lingkungan. Informasi yang disampaikan media dapat membangun kesadaran publik agar lebih peduli terhadap kelestarian alam. Yang menegaskan pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana dan tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan saat ini. Media dapat mengedukasi masyarakat dan jaga lingkungan, tidak sepatutnya kita mengeksploitasi secara besar-besaran karena ada hak anak cucu kita untuk menikmati lingkungan kelak. Sementara itu, Koordinator Wilayah Riau Green for Riau, Danang Kabul Sukresno, menyampaikan bahwa kegiatan media roundtable menjadi ruang diskusi untuk memperkuat kolaborasi dengan insan pers. Media tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi, tapi juga dapat memberikan masukan dan gagasan konkret terkait isu lingkungan yang berkembang di daerah. Banyak berharap media dapat bercerita, menjelaskan, atau menyampaikan saran yang lebih konkret terkait isu-isu yang menjadi perhatian bersama. Yang menjelaskan keterlibatan berbagai pihak termasuk media menjadi bagian penting dalam mendukung program lingkungan. Pesan mengenai berkelanjutan dapat diterima oleh luas masyarakat. Green Riau berharap generasi antara pemerintah, media, dan masyarakat dapat terus diperkuat untuk menjaga lingkungan serta mendorong pembangunan yang tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam. Demikian kabar berita pukul 9, kabar berita selanjutnya kami sampaikan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Citarum, selanjutnya kami ajak Anda untuk bersama di program obrolan komunitas.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
5: Obrolan UMKM Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi penjemaat Tuhan dan puan dimanapun berada. Kita bersama pula di program obrolan komunitas. Ya, tadi salah pencet itunya. Obrolan komunitas kita pagi hari ini kembali bersama Puan Juwita atau Bunda Juwita ya. Dan pagi ini topiknya kita coba angkat berkaitan dengan ya separuh tentunya, tapi topiknya tentang mengapa memilih berbagi bersama separuh. Iya. Dan alhamdulillah pagi hari ini selain Puan Juwita juga hadir bersama beliau ada Puan Kamila. Assalamualaikum, selamat pagi Puan.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, mungkin bisa mic-nya didekatkan lagi, enggak apa-apa. Ah ya, baik. Cinta orang puan, seperti biasa di studio kami ngobrol, bincang-bincang. Selepas itu nanti juga mengajak cinta orang puan yang akan bergabung, silakan nanti di 0761236006. Baik, sebelum kita bincang-bincang dengan tanya-tanya juga dengan Puan Kamila ya. Dibuka dulu oleh Puan Juwita. Ya, silakan.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi pemirsa RRI Pro 4 di Pekanbaru dan seluruh mana ya, sampai pokoknya jaringan ini terdengar. Mm-hmm. Mudah-mudahan sampai se-Indonesia Raya.
0: Iya, oh, kalau okay. Digital ya bisa di mana saja.
2: Oh iya. Mm-hmm. Itu makanya hari ini separuh hadir lagi berberi informasi ataupun sesuatu yang menarik lah nanti. Dan saya sebagai founder mengucapkan terima kasih banget kepada Pro 4 yang sudah memberi kesempatan kepada kita untuk selalu memberi informasi yang terbaik. Jadi hari ini mudah-mudahan pemirsa bisa mendengarkan sampai akhir ya. Begitu dulu Bapak, kita kembalikan lagi.
0: Ya, baik gitu rompan, topik kita pagi hari ini adalah mengapa memilih separuh sebagai wadah untuk sama-sama berbagi ya. Dari cerita rompan obrolan sebelum-sebelumnya mungkin sebagian juga sudah ada yang mendengar obrolan kita bersama Puan Juwita, sering dipanggil apa saya lupa.
2: Iya. Juwita boleh, MG boleh.
0: Ah, MG ya, sering dipanggil MG ya. Karena pendengar kita juga sudah akrab ya, ya dengan MG dan juga pemirsa di YouTube maupun Instagram ya. Puan MG saya lupa. Baik, sekarang sudah hadir di antara yang sudah bergabung dengan separuh ya. Separuh yaitu menjadi salah satu sudah donatur ya. Selamat pagi Puan Kamila. Kamila atau Kamila ya?
1: Kamila Pak.
0: Kamila saja ya. Ya, ini pertama sekali mengenal atau loh ini ada separuh ini di mana? Mungkin entah di Instagram kah atau dikenalkan kawan atau seperti apa ceritanya? Silakan.
1: Sebenarnya kalau separuh itu kenalnya karena kebetulan di rumah banyak barang-barang yang masih layak dipakai tapi udah jarang dipakai gitu. Jadi coba cari-cari di Instagram. Jumpalah ini Instagramnya separuh berbagi. Dari situ coba lihat-lihat, coba cari tahu WhatsAppnya, terus coba lihat postingannya, ini caranya gimana atau gimana gitu. Dari itu sih awal mulanya.
0: Ya kalau boleh tahu itu sejak sudah berapa lama kira-kira?
1: Itu sejak tahun kemarin sih, tahun 2025.
0: Oh udah lama juga ya, udah hampir setahun juga ya. Lebih mungkin
1: ya,
0: udah setahun. Kalau di awal 2025 ya berarti udah ya. Lebih setahun ya. Jadi pertama bergabung itu di mana, kegiatan di rumah Puan MG atau di Jalan Ponegoro atau di tempat lain mungkin?
2: Tempat transit ya.
1: Tempat transitnya kita di Ponegoro.
0: Di Ponegoro, hari Jumat itu ya bukan?
1: Kan,
2: biasa itu, ya.
1: Iya hari biasa.
0: Ah, Dia selain hari Jumat ada kegiatan lain juga?
2: Oh ya, hari biasa itu tempat transit. Jadi siapapun boleh ke kantor di tempat transit mengirimkan sedekah pakaian.
0: Di mana itu?
2: Di Gedung Dharma Wanita.
0: Oh ada itunya ya, nah, ada ruang khususnya yang disediakan, dipinjamkan.
2: Dipinjamkan tempat transit aja.
0: Dan termasuk itu bisa untuk menyimpan barang sementara?
2: Ya, sementara menjelang kegiatan.
0: Dibagikan,
2: itu aja.
0: Biasanya dari mana saja yang datang ini, Puan?
2: Wih, banyak. Kadang dari luar kota, Duri, Siak, karena transitnya dekat di terminal, langsung ke
0: tengah kota ya.
2: Tengah kota ke kantor MG. Terus nanti dibantu teman-teman kantor, ada kebetulan anak magang, dibantu sortir-sortir, udah bagus, dipersiapkan tuh untuk kegiatan Jumat Berkah atau di CFD. Kalau untuk di Jumat Berkah tetap di sana, kalau untuk CFD bawa pulang dulu sebagian.
0: Nanti
2: hari Minggu bawa lagi. Ah gitulah kerja kita. Bawa sana, bawa sini.
0: Jadi Puan Camilla langsung sebagai donatur atau juga ikut kegiatan sebagai relawan membagikan?
1: Kalau sampai sekarang sih masih sebagai donaturnya. Ikut berbagi karena dari keluarga juga banyak kan. Jadi ikut
0: menghubungi, maksudnya selain keluarga inti, menghubungi saudara-saudara yang lain juga.
1: Iya, menyebarkan ke keluarga, ke teman juga kan. Misalnya berbaginya ke separuh, kalau misalnya ada baju-baju yang udah jarang dipakai,
0: padahal masih layak ya.
1: Bagus-bagus.
0: Ya, itu keluarga Puan Camilla sendiri di Pekanbaru atau juga ada di luar daerah?
1: Kebetulan di Pekanbaru aja.
0: Pekanbaru semua, iya. Pekanbaru sekitarnya, tapi banyak ya. Tapi mungkin tidak di satu titik ya, misalnya ada yang di Panam, ada yang di Surajadi juga, ada yang di Pulim dan sebagainya. Tetapi masih Pekanbaru dan sekitarnya. Kita Puan yang ingin bertanya juga boleh kami sediakan waktu untuk bertanya-tanya langsung dengan MG ataupun Juwita, atau mungkin juga berbagi pengalaman dengan Puan Camilla yang saat ini juga salah satu donatur dari Separuh. Walaupun kita mungkin sudah mengulang obrolan dengan Separuh ini, tapi tidak tertutup kemungkinan juga mungkin Puan MG, pemirsa kita di YouTube maupun pendengar kita mungkin ada pendengar baru. Masih ada yang mungkin belum kenal Separuh, tidak ada salahnya dikenalkan ulang. Silakan Puan MG. Separuh itu apa? Apa kegiatannya?
2: Baiklah, untuk pemirsa yang mungkin hari ini baru mendengar kita ya, Separuh itu apa? Sedikit dijelasin, Separuh itu singkatan dari sedekah pakaian Pekanbaru. Jadi pakaian itu terdiri dari sepertinya gamis, jilbab, baju cowok, baju cewek, terus celana panjang, rok, dan tidak tutup kemungkinan juga tas, mukena, Al-Quran juga sepatu, itulah yang dinamakan pakaian. Jadi kita
0: berarti apalagi kalau musim tahun ajaran baru ini mungkin banyak. Tas, buku, pakaian sekolah ya.
2: Sangat banyak yang mencari pakaian sekolah karena mereka membutuhkan. Dan alhamdulillah adalah sebagian yang dapat itu. Dan untuk pemirsa juga yang mendengar, sekiranya ada juga pakaian sekolah anak-anaknya yang enggak dipakai, mari mampir.
0: Padahal masih bagus ya.
2: Merapat ke Separuh. Jadi Separuh ini ada di dua tempat loh Cinta. Yang pertama di gerai. Di gerai itu tempat kita sendiri, di belakang UIR Jalan Muslimin nomor 16 ya, di belakang UIR. Terus satu lagi, kalau teman-teman mau donasi ataupun mau ngambil ataupun mau minta di tempat transit itu di kantor MG.
0: Jadi sifatnya boleh memberi, boleh juga meminta. Dibagikan.
2: Dibagikan. Itulah. Di kantor kita di halaman Gedung Dharma Wanita lah kalau dibagi-bagi gitu kan.
0: Jadi kalau yang hari biasa ada yang standby di sana, Bun?
2: MG sendiri. Langsung.
0: Langsung. Karena kebetulan berkantor di situ
2: Berkantor. Jadi mereka yang mau mengambil ataupun mau memberikan ya berkabar dulu.
0: Ya, mungkin untuk nomor komunikasinya boleh pun dibagikan yang biasanya yang.
2: Oke. Teman-teman yang bagi ingin berdonasi ataupun mengambil ya atau meminta sesuatu boleh dihubungi ke nomor ini ya 0852 65 73 40 42 Separuh
0: sedekah. Jadi bukan hanya memberi, tetapi juga boleh minta selama persediaan barang masih yang diminta ada ya.
2: Iya.
0: Kalau diminta misalnya buku, kalau memang kebetulan ada yang buku
2: ya,
0: dikasihkan. Ya, makanya biar tidak membuang waktu. Hmm. Mungkin sudah datang capek-capek, ternyata nggak ada bukunya, iya, cuman pakaian yang ada.
2: Benar.
0: Jadi boleh dihubungi nomor tadi
2: dulu,
0: ya Bu.
2: Iya.
0: Untuk ya, cinta orang puan yang mendengarkan siaran kita atau menonton di YouTube, selain daripada yang Bunda sebutkan tadi, mungkin intip-intip informasi kegiatan separuh silakan di mana saja Bun, Instagramnya,
2: oh,
0: di Facebooknya mungkin.
2: Siap. Oh ya, pemirsa sekalian di Pekanbaru dan sekitarnya, jadi boleh diintip-intip dong separuh itu adanya di mana?
0: Mm-hmm.
2: Untuk di media sosial, di Facebook, di IG, terus di TikTok.
0: Mm-hmm.
2: Akhir-akhir
0: di Facebook apa nama apanya?
2: Sama kanal. Semuanya. Sedekah Pakaian Pekanbaru.
0: Mm-hmm. Okay? Tapi memang separuh disingkat.
2: Iya. Sedekah Pakaian Pekanbaru itu aja. Tapi lebih banyaknya di IG sama di TikTok karena
0: pakaiannya ini pakai yang dibagikan memang banyak yang ngasih yang baru juga ibunya.
2: Ada.
0: Tapi banyak mungkin 70% itu pakaian sudah dipakai
2: iya,
0: atau second gitu bahasa
2: iya,
0: kitanya.
2: Pokoknya
0: makanya kadang-kadang di telinga pendengar separuh itu oh berarti separuh gitu ya. Separuh pakai tapi ada juga kebetulannya.
2: Iya, benar, ya.
0: Tapi memang pakaian yang dikasih rata-rata memang pakaian separuh pakai
2: iya,
0: atau tapi masih bagus.
2: Iya.
0: Tetapi separuh itu sendiri bukan artinya singkatan dari separuh, tetapi
2: sedekah
0: pakaian Pekanbaru. Jadi separuh bukan separuh ya. Baik, Cito Nopon, kami silakan nanti bergabung di sesi kedua di 0761236006. Nanti kita juga akan tanya-tanya Puan Kamila bagaimana pengalamannya selama bergabung di separuh sebagai donatur, bagaimana beliau sendiri juga di samping keluarga inti tetapi juga sudah berhasil mengajak siapa-siapa saja yang diajak untuk juga berbagi. Kita akan lanjutkan di sesi kedua.
2: Oke.
3: Mama, ada makan coklat ini boleh?
4: Boleh sayang. Coklatnya ada dua. Bagi abang satu ya.
3: Iya, Mama. Abang, ada coklat nih. Abang mau?
5: Mau dong. Abang yang ini ya.
3: Oke, Abang.
5: Makasih, Adik.
3: Sama-sama, Abang. Iya, coklat Adik jatuh.
5: Gak apa-apa, Dek. Kan masih ada coklat Abang. Kita berbagi ya.
3: Iya, Abang. Terima kasih, Abang.
5: Sama-sama, Adik.
6: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
7: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
8: Maafkan saya tidak sengaja.
9: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
7: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
9: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
8: Aku kenapa, Rin?
9: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
8: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
9: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
10: Pada suatu hari.
11: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, Aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, Cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
10: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
12: Welcome to Mobile Legends.
13: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
12: Defeat.
13: Ya, kalah lagi.
14: Terus amat.
13: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
14: Ya elah, cuma game doang.
13: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
15: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesulitan orang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya dari kesulitan-kesulitan akhirat. Barang siapa yang memudahkan orang yang kesusahan dalam membayar hutang, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa membantu seorang hamba selama dia suka membantu saudaranya.
16: Hello, Mi.
14: Apa ini?
16: Untuk kamu.
14: Hah? Uang?
16: Katanya sepatumu jebol.
14: Iya. Tapi belum ada uang untuk beli.
16: Ya udah, pakai uang itu aja.
14: Hah? Yang benar.
16: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
14: Iya, tapi
16: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
14: Beneran nih. Makasih, teman. Hore! Juara.
17: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
18: ...95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
0: Baiknya teman-teman, kita lanjutkan bincang-bincang kita bersama separuh pekan baru, separuh ya. Dan pagi hari ini juga ada salah satu daripada donatur separuh yang sudah bergabung sejak setahun yang lalu ya, Puan Kamila.
2: Iya.
0: Ya. Sampai saat ini siapa-siapa saja yang bisa, yang sudah Pak diajak untuk bergabung mungkin dalam berbagi ini.
1: Kalau yang utama paling keluarga ya, keluarga inti.
0: Mm-hmm.
1: Terus dari teman-teman juga, teman-teman SMA, teman-teman kuliah udah ikut berbagi kemarin.
0: Teman-teman alumni ya di grup.
1: Iya. Jadi kita pergi ngopi kadang kan, ngumpul, coba nanyain gitu. Ternyata ada teman-teman itu yang emang butuh gitu, nyari tempat penyaluran barangnya itu. Makanya kita kenalkan ke
2: separuh.
0: Selain pakaian layak pakai, biasanya apa saja yang dibagikan sampai saat ini? Apakah
1: ada tas, ada
2: sayuran?
0: Turut menjadi donatur untuk membeli sayuran,
2: tempe, tahu.
0: Jadi kalau sayuran itu pun biasanya diberi bantuan dalam bentuk uang atau dibelikan langsung sayurannya?
2: Langsung
0: kalau donatur.
2: Iya. Kemarin donatur langsung ke rekening orang itu ya.
1: Rekening sayurannya. Langsung kirim.
0: Enggak, maksudnya misalnya Puan Kamila mau jadi donatur, apakah menghubungi
2: separuh
0: Puan
2: dulu,
0: NG?
2: Oh iya,
0: apa langsung dikirim dalam bentuk uang atau sayur yang dibawa ke situ?
2: Oh iya.
0: Misalnya nanti kami turun tanggal sekian di sini, nah, silakan antar sayurnya itu. Seperti apa?
2: Jadi gini, separuh sekarang ini kan ada program setiap Jumat berkah. Selain dari pakaian, kita memberikan sayuran seperti kangkung atau bayam itu sesuai keadaan di lapangan. Kalau kebetulan ada sayur, dan berapa minggu ini kita nambah tahu dan tempe. Nah, jadi seperti donatur melihat itu, jadi mereka ingin berbagi rezeki. Terus MG bilang kita langsung ke grosirnya aja. Kebetulan yang membuat sayur itu, yang menanam sayur itu anggota separuh juga. Jadi uangnya ke lingkungan
0: jadi
2: kita juga.
0: Jadi dibeli dalam jumlah banyak.
2: Ya.
0: Kemudian dia tidak payah lagi berkeliling.
2: Iya.
0: Langsung dijual.
2: Langsung kita langsung ke Jumat Berkah. Gitu.
0: Baik, untuk Encik Tuan Puan itu tadi, kalau ingin jadi donatur atau ikut berbagi ya, jadi tidak terikat harus barang ya Bun.
2: Iya.
0: Kalau mungkin sibuk tidak sempat, misalnya beli seperti tadi sayuran ya, pangan-pangan, jadi boleh dikirim dalam bentuk uang. Nanti menghubungi Puan Juwita atau MG di penghujung, nanti kita ulang ya Bun ya, nomor kontaknya yang ingin berbagi. Atau bisa juga mengantar dalam bentuk barang langsung atau sayurannya langsung, tapi tentu terjadwal ya, harus komunikasi dulu kapan kegiatannya, di mana gitu ya. Tapi yang sering itu di mana? Memang yang sering itu titiknya di Jalan Diponegoro itu ya?
2: Enggak, kita
0: ada pindah-pindah juga.
2: Jumat Berkah itu berpindah-pindah tempat.
0: Mm-hmm.
2: Karena harus timba tempat dan masyarakat setempat harus mendapatkan manfaat dari separuh.
0: Mm-hmm. Gitu. Di masjid-masjid atau di mana?
2: Di masjid ada, di air dingin itu gitu ya. Tergantung kita berkoordinasi dengan Pak RT-nya.
0: Mm-hmm.
2: Harus
0: ya. Ada enggak misalnya, ada juga misalnya sekelompok majelis taklim ibu-ibu atau mungkin semacam panti asuhan yang menghubungi?
2: Kalau itu belum sih, belum. Tapi kalau di halaman masjid kita udah ada, dan di sini juga MG umumkan atau memberitahukan kalau memang ada majelis taklim nih yang kepingin berkolaborasi sama separuh, dipersilakan menghubungi separuh nanti ya. Jadi kita nanti bisa apa nih, proses untuk pakaiannya dan lain-lainnya seperti sayuran atau apa, nanti bisa kita proses gitu. Jadi kita menentukan tempatnya itu ya majelis taklim aja. Oh ya, kemarin itu kalau gak salah kita berkolaborasi dengan komunitas Umu Soleha.
0: Oh iya ya. Kebetulan beliau juga mau hadir ini.
2: Nah ya kan, di Masjid Ar-Rahman. Oke. Di sana setelah kajian setiap hari Jumat kita berbagi pakaian.
0: Umu Soleha kebetulan dia menghubungi juga kemarin, itu mau dijadwalkan hari ini rupanya. DM juga, kenapa enggak kolaborasi aja kemarin ya, rame-rame ya. Jadi kalau enggak ada halangan, insya Allah beliau akan hadir hari Senin nanti.
2: Wah,
0: Bun.
2: Boleh.
0: Mungkin siap. Ya informasinya salah satunya ya berbagi juga.
2: Iya.
0: Kemudian kalau muslihat juga mungkin ada bimbingan-bimbingan yang lain juga.
2: Iya, dia ke roh
0: ibu-ibu
2: ke
0: ya.
2: Kerohaniawannya.
0: Tapi kegiatan sosialnya juga padat nampaknya ya.
2: Iya. Mereka berbagi, ada berbagi juga. Kalau di separuh kan memang khusus pakaian,
0: khusus berbagi
2: dan
0: saja.
2: Berbagi terus mereka yang ngambil, kita bukan memberi satu-satu gitu. Kita mereka yang ke kita gitu ngambilnya gitu.
0: Ya, ke sesuai kebutuhan ya.
2: Ya sesuai
0: kalau kebutuhan. Mereka butuh rok nanti dikasih baju kan jadi percuma. Jadi biar saja mereka memilih sesuai kebutuhannya, tapi ada batasnya Bun ya. Biasanya kalau
2: satu
0: yang
2: orang tiga piece.
0: Jadi kalau memang butuh lagi lain di lain waktu lagi supaya yang lain juga kebagian ya. Baik, untuk yang ingin tanya-tanya bersama. Oh iya, tadi teleponnya enggak berdiri, mungkin sudah menelpon dari tadi.
2: Oh iya.
0: Agaknya. Ya, 0761236006. Sekali lagi 0761236006. Kemudian untuk pesan WhatsApp, pertanyaan kami tunggu di 0811 76 00 959. Sekali lagi pertanyaan WhatsApp juga boleh kami silakan di 08. Ya, kita telepon, kita angkat dulu teleponnya. Okay. Assalamualaikum, selamat pagi.
19: Waalaikumsalam, Harun.
0: Iya, Bunda Suri.
19: Patung.
0: Enggak, suaranya agak nyapa gitu. Jadi udah lama enggak gabung nih.
19: Assalamualaikum, MJ. Apa kabar? Sehat?
2: Oh, waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Heeh. Patung.
2: Oh iya.
19: Udah lama tidak ketemu ya?
2: Iya, udah setahun. Kemana aja? Iya, kemana aja nih?
19: Ada kok, jadi ya, makin tertarik kan, jadi apa WA patung masih itu kok, jadi kalau apa di WA aja itu jadi siap. Pertanyaan buat MG. Okay. Jadi udah selain pakaian udah istilahnya bantuannya udah boleh bebas ya.
0: Oh
19: ya,
0: boleh ada kegiatan
19: makanan,
0: sayuran,
19: tembako gitu ya.
2: Iya.
19: Pokoknya semangat aja buat MG. Orang baik, orang baik itu akan diberi jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja MG Arun.
0: Ya, Pak Atong, ini sama ada kawannya Bunda MG juga ada nih, ada salah satu donatur kita. Ada Puan Kamila, mungkin mau disapa iya. Juga.
19: Assalamualaikum Puan Kamila.
0: Iya.
19: Ya. Kayaknya apa nanti kalau ada separuh di CFD ada nanti jalannya di Pak Tong mau ketemu MG juga.
2: Oh, iya.
19: Iya. Itu saja ya.
0: Yuk.
19: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tapi yang jadwalnya yang rutin itu yang mudah hari Jumat ya, Bun ya.
2: Jam 8 sampai habis.
0: Biasanya?
2: Jam 8:30 9.
0: Sebentar aja ya, cepat ya.
2: Namanya gratis.
0: Oh, berarti ada yang sebelum jam 8 itu udah ada standby ya?
2: Udah dong. Ya, jam 8. 7 udah pada ngumpul.
0: Ada ya?
2: Ada.
0: Oh, yang rame-rame jam 7 itu termasuk itu bagian dari yang separuh.
2: Kemarin kan jam 7. Karena jam 7 itu terlalu
0: cepat, pagi.
2: Kita belum kemas-kemas. Mereka udah datang enggak sabaran pada ngintip-ngintip yang cantik-cantik gitu kan. Jadi udah jam 8 aja deh. Jadi semua udah siap, mereka udah siap juga untuk mengambil paket.
0: Jadi mungkin ada yang dari jauh supaya juga dapat. Tidak terburu-buru datang.
2: Iya, benar. Gitu. Itulah. Begitu juga tuh di CFD jam 8 sekarang kita mulai.
0: Jam 8. Kalau di CFD di mananya? Pusing.
2: Di depan BI. Depan Bank BI di Sudirman.
0: Sudirman. Sekali di halaman RI dong.
2: Boleh.
0: Karena CFD kan di sini, Bun. Kalau ya. Karena termasuk juga yang jualan ada yang juga yang apa? Semacam apalah berkomentar atau menganjurkan lah kan.
2: Siap.
0: Kok di titik di sekitar gubernur saja, sekitar Cutjandin saja, kenapa iya. Kak? Tidak di halaman Polsek ini, di halaman RRI juga kan lapang ya, termasuk
2: seru
0: di.
2: Ya udah kalau demikian minggu ini dapat
0: bisa
2: izin. Aja,
0: bisa nggak kan di situnya di jalannya?
2: Kan, sekarang gini.
0: Oh
2: kita kalau di jalan itu nanti dapat tukuran, kita kan punya izin.
0: Kalau di sana?
2: Di sana ada izinnya. Kita tuh udah ada persatuan komunitas di depan BI itu ada beberapa komunitas ya.
0: Yeah.
2: Bla bla bla.
0: Oh, bukannya asalkan sepanjang jalan?
2: Oh, enggak boleh. Apa? Kita kena tegur.
0: Sepanjang jalan apa namanya itu? Sepanjang jalan.
2: Tetuar.
0: Iya, CFD selama jam itu bukan bebas.
2: Enggak
0: oh,
2: bisa.
0: Oh, gitu. Enggak saya bisa. Pikir bebas karena selama jam di bawah jam 9 misalnya.
2: Iya.
0: Oh.
2: Jadi gini. Kita kan dapat tempat segini.
0: Mm-hmm.
2: Jadi karena pakaian separuh tuh banyak, jadi nyebarlah sampailah ke ujung dikit gitu kan.
0: Oh, iya.
2: Itu ada dari perhubungan kontrol. Mm-hmm. lihat izinnya dari mana, gimana-gimana. Ditegur kita.
0: Oh, misalnya kan sebut kebetulan misalnya di depan kantor kita ini kan ada halte kan. Kan kalau jam CFD kan haltenya kan enggak dipakai misalnya. Tapi enggak boleh gitu ya, harus ada izin dulu.
2: Harus izin dulu. Nanti.
0: Berarti kalau halte dari apa? Dinas.
2: Dinas Perhubungan.
0: Oh, gitu.
2: Oke. Okay. Jadi nanti gini aja deh, kita berkolaborasi RRI dengan Dinas Perhubungan, oke?
0: Okay? Oh iya, mudah-mudahan bisa.
2: Iya, keren banget nih. Simpel. Jadi separuh nanti kelilingnya ada 3 tempat. Nah, di bank depan bank BI 1. Insya Allah nanti kapan kita proses di depan ini ya RRI
0: ya,
2: atau
0: di
2: mana seputaran sinilah. Terus yang ketiga di tetap di halaman Dharma Wanita. Jadi masyarakat se-Indonesia bukan se-Indonesia ya, sepekan baru bisa menikmati manfaat dari separuh.
0: Iya iya, baik. Untuk yang lain yang ingin bergabung untuk menelpon, kami tunggu juga di 0761 23606. Kita akan lanjutkan setelah jeda.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam. Bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.
3: Ayah, kok asapnya makin tebal sih? Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
4: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
3: Memangnya gimana caranya ya?
4: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
3: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
4: Betul sekali Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
3: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
4: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
5: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan lestari, masa depan pun terjaga.
6: Kak, sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
7: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapunya ditangkap?
6: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
7: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok. Menganggu awak aja ya, Kak, ya.
8: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.
9: Puan MG dan Puan Kamila, kita masuk di sesi terakhir ini. Mungkin harapan ke depan, termasuk Puan Kamila, motivasinya bergabung bersama Separuh, kemudian kesannya bagaimana?
10: Sejak awal mulai bergabung udah menarik sih, karena di Pekanbaru jarang ditemukan atau bahkan cuman separuh aja gitu, iya, kan yang berbagi.
1: Awalnya sih masih separuh, mungkin yang kedepannya udah ada.
10: Mungkin baru-baru ini baru ada yang banyak mengikuti.
1: Iya, alhamdulillah.
10: Dan separuh juga amanah, alhamdulillah ya.
9: Alhamdulillah. Iya. Tuh Puan Jud, kita ya Puan MG, bagaimana selama ini perjalanan separuh sudah menginjak ke berapa tahun ini Puan? 4, 5.
1: Dari awal sih nggak dicatat.
9: Nggak tahunnya, bukan.
1: Tahunnya. Yang tahun aktifnya 2022 berapa tuh?
9: 2022 ya, berarti sudah Masukin 4 tahun ya.
11: Yang viralnya ya 2024, 2025, 2026.
9: Sudah masukin 4-5 tahun lah ya.
11: Iya, gitulah.
9: Ya, harapan ke depan, pengembangan ke depan, kalau kemarin kan tadi seperti awalnya kan cuman pakaian. Mm-mm. Sekarang alhamdulillah sudah ada yang ngasih sembako sayur, juga, ya. Ada yang sayur juga. Sayurnya dulu mungkin awalnya cuman semacam kangkung sama bayam gitu ya. Tapi sudah ada tambahan tahu tempe. Kacang panjang dan sebagainya. Ya, ke depan bagaimana pengembangannya, harapannya?
11: Oh ya, ke depan itu ya separuh khususnya MG punya mimpi.
9: Mm-mm.
11: Kita bermimpi boleh ya?
9: Bersama tim lah ya.
11: Iya, separuh khususnya nama separuh sedekah pakaian Pekanbaru itu punya mimpi. Semoga mimpi ini jadi nyata dan pemirsa juga mendukung mimpi-mimpi MG ini. Satu. Kepinginnya berkolaborasi bersama Ikatan Dokter Indonesia.
9: Mm-hmm.
11: Kenapa demikian? MG itu kan di separuh punya 750 anggota.
9: Yang aktif.
11: Yang aktif dan gak aktif juga ya.
9: Sudah pokoknya 700-an lebih lah ya.
11: Sekitar itu. Mudah-mudahan dengan dapat pakaian, MG itu kepingin mereka tuh datang jangan ngambil pakaian aja. Walaupun udah ada PPJS, tetapi mereka itu kan ingin dapat kesehatan seperti apa namanya itu kontrol tensi,
9: yang gratis,
11: golongan apa
9: gula darah,
11: gula darah gitu. Itu
9: kolesterol,
11: kan
9: seperti di CFD kan banyak. Gitu ya.
11: Mudah-mudahan Ikatan Dokter Indonesia khususnya di Pekanbaru bisa mendengar ini dan kita bisa berkolaborasi.
9: Nah, hanya jadi mereka datang tuh yang mau memeriksakan kesehatan juga bisa.
11: Untuk tensi aja jadilah, kan untuk sehari-hari gitu kan, itu apa mimpi MG yang pertama. Yang kedua, kita ingin juga berkolaborasi dengan kumpulan atau komunitas psikologi. Sama seperti itu juga. Kehidupan kita ini seperti ini, ada yang bawah, tengah, atas, semuanya ada masalah. Setidak-tidaknya kita ada berbagilah. Dan berbagi itu konsultasi dengan ahlinya. Tapi secara gratis ya. Terus yang ketiga kemarin apa ya kalau kepinginnya? Badan hukum LBH. Kenapa demikian juga dengan LBH? MG itu kepingin masyarakat kita tuh tahu kalau LBH itu bisa gratis loh.
9: Banyak kok LBH yang gratis.
11: Iya kan? Kadang ada juga masyarakat kita nggak tahu ngurus apa gitu. Jadi mudah-mudahan ada juga LBH yang berminat berkolaborasi dengan MG. Dipersilakan untuk menghubungi MG di 0852-6573-4042. Itulah mimpiku saat ini.
9: Baik, terima kasih Bunda kehadirannya. Terima kasih juga untuk Puan Kamila. Jangan pernah bosan untuk berbagi ya. Dan mudah-mudahan semakin banyak lagi teman atau sahabat atau keluarga yang dapat diajak untuk berbagi. Terima kasih juga untuk Encik Tuan Rampan yang sudah menyimak maupun yang bergabung untuk menelpon di pagi hari ini. Insyaallah ini semua mudah-mudahan juga menjadi motivasi bagi kita menyebarkan energi positif, energi kebaikan kepada semua orang.
11: Semua orang.
9: Kita sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama MG, bersama komunitas separuh di lain kesempatan.
12: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekanbaru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
13: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia.

Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.
3: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

0: Kenapa, Jah? Kenapa lari-lari?
1: Itu, tadi ada manusia mengejar-ngejar saya. Katanya saya sudah menginjak tanaman mereka, menghancurkan pagar dan bangunan rumah mereka.
0: Ternyata nasib kita sama ya, Jah. Katanya saya selalu meresahkan mereka. Padahal saya hanya mencari tempat tinggal karena tempat tinggal saya sudah dibakar oleh mereka.
1: Seluruh hutan sudah hangus terbakar. Di mana lagi kita akan tinggal? Tidak ada lagi tumbuhan yang bisa kita makan.
0: Betul, betul Jah. Bahkan habitat kita pun terancam punah.
2: Save our earth. Selamatkan hutan demi menyelamatkan binatang di hutan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Sinteran Puan pemberantasan narkoba di Riau terus diintensifkan melalui sinergi antara Polda Riau, pemerintah Kota Pekanbaru dan masyarakat. Fokus utamanya adalah penindakan tegas jaringan pengedar di kawasan rawan, pembentukan satgas khusus dan edukasi pencegahan dini. Beberapa detail langkah strategis dalam upaya pemberantasan narkoba di Riau. Yang pertama, satgas anti narkoba yang dan kampung tangguh Pemkab Pekanbaru dan Polresta Pekanbaru telah meresmikan pembentukan satgas anti narkoba serta pencanangan kawasan kelurahan bersinar bersih narkoba di tingkat RT RW dan memperkuat deteksi dini. Penegakan hukum tambah kromi Polda Riau dan jaran terus menggerebek narkas peredaran narkoba melalui operasi penyamaran dan memusnahkan barang bukti hasil sitaan secara berkala. Bahkan diantara oknum yang terlibat juga diberikan sanksi berat, bahkan pemberhentian atau dipecat. Penjagaan dan rehabilitasi, selain menindak pihak kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau BNPB Riau secara konsisten melakukan sosialisasi narkoba ke berbagai elemen masyarakat dan institusi pendidikan, di sekolah dan sebagainya.

0: Rin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

0: asapnya makin tebal sih. Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
1: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
0: Memangnya gimana caranya ya?
1: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
0: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
1: Betul sekali Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
0: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
1: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan Lestari,

0: Bos, di sini tempatnya, bos.
1: Ya, di sini tempatnya. Lahannya masih luas. Bisa untuk bisnis di sini.
0: Tapi, bos, hutannya masih hijau. Sayang kalau dibakar. Bisa rusak semuanya nanti.
1: Masih hijau. Kau itu mau hijau atau mau uang? Mari kita bakar.
2: Tolong panas, tolong. Ampun, jangan bakar aku. Tolong, aku masih ingin hidup. Aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang. Ampun.
1: Sikap yang bijak, tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.

0: Siti Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta Azin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha. Hai.

0: Jawa mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa lah okey?
1: Ya, nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apa pula Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mau tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Eh, yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya?
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang nasib mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongkong nak tanya aku. Kau juga tanya dia dari tadi kan, Lok? Aku juga...

0: itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Iya.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata sabarlah Ali.
2: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
3: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
4: Woi, woi, pinggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
5: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi.

0: registrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget. Bahaya banget.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Cik Tuan dan Puan. Semoga Cik Tuan dan Puan dalam keadaan sehat walafiat, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Rabu, 8 Juli 2026, Fajriyah Hidayati akan menemani ruang dengar Cik Tuan dan Puan dalam rangkaian tepa siang jelang tepa petang hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama dalam rangkaian program-program menarik dan juga lagu-lagu yang akan menemani Cik Tuan dan Puan hari ini. Lagu-lagu Nusantara dan kemudian nanti ada lagu dangdut khusus di program Dangdut Yuk pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti Cik Tuan dan Puan. Jadi jangan kemana-mana, stay tune. Satu lagu dari Afid featuring Yusti akan kita nikmati terlebih dahulu. Anak Tiung.

Pindam pasal yang ke-12. Gaja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Teman-teman dan puan, seperti biasa pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita akan berada dalam rangkaian program Teras UMKM. Kita akan intip jajanan kuliner, jajanan kaki lima yang recommended untuk Cik Tuan dan Puan coba bersama keluarga. Karena memang Pekanbaru ini ya selain memang tempat yang bersejarah, menyimpan banyak sekali sejarah, kulinernya juga beragam Cik Tuan dan Puan. Ada yang kuliner asli tempatan, kuliner lokal, dan ada juga yang kulinernya diadaptasi karena banyaknya perantau yang datang dari luar daerah ke Kota Pekanbaru, Cik Tuan dan Puan.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Calung adalah alat musik Sunda yang merupakan purwarupa dari angklung. Perbedaannya dengan angklung adalah angklung dimainkan dengan cara digoyangkan, sedangkan calung dengan cara ditabuh, yaitu dengan memukul batang atau wilahan. Bilah dari ruas-ruas tabung bambu yang tersusun menurut titilaras atau tangga nada pentatonik seperti da, mi, na, ti, la. Jenis bambu untuk pembuatan calung kebanyakan dari awi wulung atau bambu hitam. Namun ada pula yang dibuat dari awi temen, bambu yang berwarna putih. Pengertian calung sendiri selain sebagai alat musik juga melekat dengan sebutan seni pertunjukan, di mana ada dua bentuk calung Sunda yang dikenal, yaitu calung rantai dan calung jinjing. Calung rantai, bila tabungnya dideretkan dengan tali kulit waru atau lulup dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jumlahnya 7 wilahan atau 7 ruas bambu atau lebih. Komposisi alatnya ada yang satu deretan dan ada juga yang dua deretan, calung indung dan calung anak atau calung rincik. Cara memainkan calung rantai, dipukul dengan dua tangan sambil duduk bersila. Biasanya calung tersebut diikat di pohon atau di bilik rumah. Ada juga yang dibuat anca atau dudukan khusus dari bambu atau kayu, misalnya calung Tarawangsa di Cibalong dan Cipatujah, Tasikmalaya. Calung rantai di Banjaran dan Kanekes atau Baduy. Calung jinjing berbentuk deretan bambu bernada yang disatukan dengan sebilah kecil bambu atau panir. Calung jinjing terdiri atas 4 atau 5 buah, seperti calung kingking terdiri dari 12 tabung bambu, calung panepas 5/3 dan 2 tabung bambu, calung jongjrong 5/3 dan 2 tabung bambu, dan calung gonggong 2 tabung bambu. Kelengkapan calung dalam perkembangan dewasa ini, ada yang hanya menggunakan calung kingking 1 buah, panempas 2 buah, dan calung gonggong 1 buah, tanpa menggunakan calung jongjrong. Cara memainkannya dipukul dengan tangan kanan memakai pemukul, dan tangan kiri menjinjing atau memegang alat musik tersebut. Sedangkan teknik menabuhnya antara lain, di melodi, di kleter, di kemprang, di kempiung, di rae, di rincik, dirangkep, salancar, kotre, dan solorok.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Puan dan Puan, ada yang pernah dengar rujak bebek? Nah, tadi sudah Jia sampaikan kalau misalkan di Pekanbaru ini ada banyak sekali ragam kuliner yang hadir ya, yang ada, yang tersedia, karena memang ada banyak juga yang datang ke Pekanbaru sebagai perantau, Cetuan dan Puan. Kuliner hasil tempatan juga sangat luar biasa. Nah, tapi rujak bebek satu ini juga tidak boleh dihiraukan. Kuliner tradisional khas Bandung yang pedes, kalau Jessie bilangnya pedes ya, gak tahu kalau levelnya Cik Tuan dan Puan apakah pedes juga atau tidak. Jadi cemilan unik ini hadir di Pekanbaru dengan cara penyajian yang khas, yaitu buah-buahan ditumbuk menggunakan alat tradisional khas Bandung. Nah, makanya itu namanya itu dibebek Cik Tuan dan Puan. Penjualnya adalah Abah Subakat, awalnya berjualan di Jawa Barat tetapi karena penjualan menurun, beliau memutuskan untuk merantau ke Pekanbaru, Cik Tuan dan Puan. Sekitar 3 tahun lalu, beliau sempat berjualan di daerah Kartama, dan bagi turis ini adalah pengalaman kuliner yang jarang ditemukan di luar Jawa Barat ya. Mengingat proses pembuatannya yang autentik, dan kalau misalnya di Pekanbaru, ya bisa dibilang jarang lah ada rujak bebek ini. Jadi kalau misalnya Cik Tuan dan Puan bertemu, jangan lupa mampir ya. Untuk harga, sangat ramah sekali di kantong Cik Tuan dan Puan, yaitu start dari 15 ribuan aja satu porsinya ya. Cik Tuan dan Puan bisa pesan lebih dari itu, tenang aja. Kemudian buka setiap hari pukul 9 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan biasa Abah mangkal di depan Masjid Al-Ikhlas dekat Jalan Arifin Ahmad atau di Jalan Adi Sucipto sekitar 200 meter sebelah kanan dari Simpang Lampu Merah Pasar Pagi Arengka, Cik Tuan dan Puan. Sementara ini pembayaran hanya menerima cash atau tunai dan tidak bisa makan di tempat atau dine-in, khusus take away alias bungkus ya. Parkir gratis. Karena Abah biasanya keliling, Cik Tuan dan Puan. Jadi keliling plus mangkal. Untuk petunjuk cara ke lokasi, Cik Tuan dan Puan bisa klik saja di Google Maps. Itu tempat mangkal Abah biasanya ada di Jalan Adi Sucipto dekat Simpang Lampu Merah Pasar Pagi Arengka, atau yang di Jalan Arifin Ahmad itu di Masjid Al-Ikhlas ya. Lokasinya tepat sekitar 200 meter sebelah kanan dari Simpang Lampu Merah Pasar Pagi Arengka, Cik Tuan dan Puan.

0: Dek. Ayo makan dulu, nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Sekarang jalan desa kita sudah bagus. Hasil panen jadi lebih mudah dibawa ke kota.
1: Iya yo, benar. Usaha kecil itu juga berkembang. Banyak peluang kerja di kampung kita loh yo.
2: Melalui pembangunan desa dan daerah, negara mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat potensi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mari bersama membangun desa. Desa Maju Indonesia Maju.

0: Ini aja nampak eh.
1: Iya. Ada yang order dari luar Pekanbaru. Dari luar daerah pun ada.
0: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
1: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama jadi besar.
0: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
1: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita. UMKM kita dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Cetuan dan Puan masih bersama saya, Fajria Hidayati. Kabar pertama dari Pekanbaru, keberadaan pedagang kaki lima di kawasan jembatan Sia 4 Kota Pekanbaru hingga kini masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Meski telah beberapa kali dilakukan penertiban, para pedagang tetap kembali berjualan di lokasi yang sama. Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah pedagang tampak membuka lapak hingga ke bahu jalan. Bahkan sebagian memanfaatkan badan jalan yang seharusnya digunakan sebagai ruang bagi kendaraan. Kondisi ini membuat arus lalu lintas di kawasan jembatan Sia 4 kerap mengalami kepadatan, terutama pada sore hari saat aktivitas masyarakat meningkat. Tak hanya menghambat kelancaran lalu lintas, keberadaan lapak-lapak liar tersebut juga dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan. Pengendara, khususnya sepeda motor, harus berbagi ruang dengan pejalan kaki maupun pembeli yang kerap berhenti mendadak di tepi jalan. Salah seorang pengendara mengaku hampir setiap hari melintasi kawasan jembatan Sia 4 dan menurutnya, aktivitas yang memanfaatkan bahu jalan membuat lalu lintas menjadi semrawut dan membahayakan pengguna jalan. Kabar selanjutnya, Cik Tuan dan Puan, indeks harga saham gabungan melemah pada perdagangan pagi hari ini, Rabu, 8 Juli 2026, seusai menguat 1,19% pada perdagangan sesi sebelumnya. Pada pukul 9.21 waktu Indonesia Barat, indeks harga saham gabungan jatuh 62,28 poin atau 1,04% ke level 5.924,2. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, total 4,62 miliar saham langsung diperdagangkan dalam 21 menit pertama dengan nilai mencapai 2 triliun rupiah. Frekuensi transaksi tercatat sebanyak 432.955 kali. Secara keseluruhan, sebanyak 114 saham menguat, sementara 236 saham melemah dan 137 saham stagnan atau tidak mengalami perubahan. Sekian kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, biar cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Hei, calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, Bang mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kakek dan pencuri pepaya. Pada suatu ketika, ia mendapati sebuah pohon pepaya di depan rumah berbuah. Walaupun hanya beberapa buah saja, tapi sudah siap untuk dipetik. Keesokan harinya, ketika dia mau memetik buah, ternyata buahnya hilang dicuri orang. Kakek merasa sedih dan istrinya merasa heran karena melihat si kakek yang hanya gara-gara pepaya dia menjadi murung. Tapi ternyata yang dipikirkan si kakek adalah betapa susahnya orang yang mencuri itu. Dia harus bersembunyi di tengah malam hari supaya tidak ketahuan dan harus memanjat dalam keadaan gelap, susah payah untuk memetiknya. Keesokan harinya, si kakek sengaja meminjam tangga untuk ditaruh di bawah pohon hanya untuk memudahkan jikalau sang pencuri itu datang lagi. Namun pada esok hari, ternyata kakek mendapati buah pepayanya masih ada. Tangganya pun tidak bergeser sedikit pun. Si kakek bersabar dan berharap pencuri itu akan datang lagi malam harinya. Namun di hari berikutnya, juga tetap buah pepaya itu masih ada di tempatnya. Pada suatu sore, ada yang bertamu ke rumah kakek dan dia menenteng beberapa buah pepaya besar di tangannya. Pemuda ini belum pernah dilihat oleh kakek sebelumnya. Singkat cerita, setelah berbincang cukup lama dan ketika pemuda itu hendak pamit, pemuda itu dengan sangat menyesal mengaku dia yang telah mencuri pepaya kakek. Sebenarnya pada malam berikutnya, dia hendak mengambil buah pepaya yang tersisa. Namun dia tersadar ketika melihat ada tangga dan tersentuh hatinya dengan kebaikan sang pemilik pohon karena kebaikan dan kesabarannya. Sejak itu, dia bertekad tidak akan mencuri lagi. Untuk itu dia mengembalikan pepaya si kakek untuk menebus kesalahannya, pepaya yang dibeli sendiri di pasar.
1: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

0: Hanya ada di Indonesia.
1: Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Cetuan dan Puan masih dalam rangkaian musik informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bukan rahasia lagi, duduk terlalu lama tidak baik untuk kesehatan ya. Memangnya apa saja sih bahaya duduk terlalu lama? Nah, duduk terlalu lama boleh jadi gaya hidup keseharian banyak orang di zaman sekarang. Dan itu dikarenakan pekerjaan yang menuntut banyak orang untuk duduk di depan laptop, di depan komputer selama berjam-jam, Cetuan dan Puan. Padahal aktivitas duduk kerap dikaitkan dengan sedentary lifestyle alias gaya hidup minim gerak, dan kebiasaan sedentar ini diketahui bisa merusak kesehatan secara perlahan, Cik Tuan dan Puan. Saking bahayanya, beberapa ahli dan media menjuluki kebiasaan duduk lama sebagai the new smoking. Dan duduk terlalu lama itu dianggap sama berbahayanya dengan kebiasaan merokok, Cik Tuan dan Puan. Untuk lebih jelasnya, nah, kita akan kasih tahu ya, kita akan cari tahu juga bersama-sama apa aja nih bahaya duduk terlalu lama. Ini dilansir dari salah satu artikel kesehatan terpercaya, Cik Tuan dan Puan. Yang pertama, bahaya dari duduk terlalu lama meningkatkan resiko kematian akibat kanker. Ini adalah studi teranyar tentang dampak buruk duduk terlalu lama. Mengutip dari The Guardian, duduk lebih dari 30 menit setiap hari ditemukan dapat meningkatkan resiko kanker. Studi yang dipublikasikan dalam jurnal PLOS Medicine melacak lebih dari 900 ribu orang selama satu dekade punya resiko kematian akibat kanker yang meningkat untuk setiap jam tambahan duduk, Cik Tuan dan Puan. Kendati demikian, peneliti juga menemukan menyelangi kegiatan duduk lebih dari 30 menit dengan aktivitas fisik ini bisa membantu menurunkan risiko. Jadi setiap 30 menit cobalah bergerak dan berjalan-jalan singkat, karena cara ini dapat memberikan manfaat luar biasa untuk kesehatan tubuh. Kemudian meningkatkan risiko obesitas. Mengutip dari Better Health, menggerakkan otot membantu tubuh mencerna lemak dan gula yang dikonsumsi. Jika waktu dihabiskan hanya untuk duduk, maka pencernaan tidak berlangsung efisien. Akibatnya, lemak dan gula itu akan menumpuk dalam tubuh dan memicu obesitas, Cik Tuan dan Puan. Penelitian mengatakan aktivitas fisik sedang selama 60 sampai dengan 75 menit per hari dibutuhkan untuk mengatasi bahaya duduk berlebihan. Yang selanjutnya, masalah pada punggung. Karena pinggul dan punggung tidak akan menopang tubuh dengan baik jika kita duduk terlalu lama. Duduk membuat otot fleksor pinggul memendek, kemudian kondisi ini dapat memicu masalah pada persendian di area pinggul, Cik Tuan dan Puan. Duduk dalam waktu lama juga dapat menyebabkan masalah pada punggung, terutama jika Cik Tuan dan Puan duduk dengan postur yang buruk, maka postur buruk ini dapat memperburuk kesehatan tulang belakang seperti kompresi pada cakram di tulang belakang. Nah, itu kenapa akhirnya punggung jadi terasa cepat pegal, terasa lebih sering nyeri-nyeri, Cik Tuan dan Puan. Masih ada beberapa bahaya lainnya ketika kita berlebihan dalam duduk ya. Ya mau bagaimana lagi, mau berlebihan dalam duduk karena hari-hari tuntutannya ini. Nah, tapi ternyata ada, Cik Tuan dan Puan, kalau misalnya digerakkan setiap 30 menit sekali, itu membantu mengurangi cedera pada masalah tulang kita akibat duduk ya. Jadi mana-mana nanti kita akan lanjutkan kembali. Saat ini kita nikmati satu lagu dari Bengkulu, ada Yo Botoy Botoy.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Cituan dan Puan, sekarang pukul 12.59 menit waktu Indonesia Barat. Sebentar lagi nanti kita akan ikuti rangkaian program bersama dengan siaran Jakarta, Cituan dan Puan. Seperti biasa, pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan ikut siaran jaringan, waduh, yaitu ada Suara Budaya Nusantara. Kita simak sama-sama siapa yang akan jadi narasumber yang hari ini, dan untuk Cituan dan Puan ingin bergabung serta bertanya, nanti bisa langsung bertanya kepada narasumber.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, Suku Dinas Sumber Air Sumber Daya Air SDA Kecamatan Tanah Abang menargetkan normalisasi saluran sepanjang 100 meter di Jalan Kebon Kacang 2 RT 05 RW 02 Kelurahan Kebon Kacang rampung pada pekan kedua Agustus 2026. Pekerjaan yang dimulai sejak 29 Juli lalu dilakukan untuk mengatasi penyempitan saluran agar kapasitas tampung air meningkat dan potensi genangan dapat dikurangi. Kemarin lama saat meninjau pelaksanaan normalisasi di lokasi, Eli Menawansari, Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Tanah Abang mengatakan, pengerjaan dilakukan oleh 7 personil dengan mengganti saluran lama menggunakan beton Yudix. Pemerintah berharap proyek ini dapat memperlancar aliran air

serta memberikan manfaat bagi warga dengan mengurangi resiko genangan saat hujan. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Bogor kembali membuka rencana pembangunan kereta gantung di jalur wisata Puncak sebagai alternatif transportasi untuk mengurangi kemacetan. Rencana ini disampaikan Rudi Susmanto, Bupati Bogor, pada Senin kemarin. Kereta gantung ini direncanakan menghubungkan kawasan Sumarekon di Kecamatan Sukaraja dengan res area Gunung Mas Cisarua melalui skema investasi swasta tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurut Rudi Susmanto, proyek ini masih dalam tahap studi kelayakan atau feasibility study, sembari pemerintah Kabupaten Bogor menjalin komunikasi dengan sejumlah calon investor. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
0: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih ya Bang Po, Nyoba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Masih bersama kami di sini dan seperti biasa Bang Po, Aye ajak kembali ya. Tadi Aye udah info Bang Po ya, kali ini kita bakal jalan-jalan Abang Po ke RRI Banjarmasin. Kita mau sapa yang ada di Banjarmasin dulu, ada Nisa. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Sore apa siang di sana ya? Suaranya mana? Masih di mute. Buka dulu. Dibuka dulu, ininya masih ditutup nih. Ya. Halo,
10: sudah.
0: Assalamualaikum, sudah. Selamat siang.
10: Waalaikumsalam, Pak Nova. Selamat siang ya. Masih siang, kita masih jam 2 nih.
0: Oh, masih jam 2. Ya, masih iya. Siang lah ya. Beda 1 jam dari kita ya.
10: Iya betul. Apa kabar Mpok Nova?
0: Alhamdulillah kabar baik. Itu yang terpenting buat kita semua, Anissa dan juga narasumber kita di sana, Ibu Ida Komalasari juga sehat ya?
10: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cuaca Banjarmasin bagaimana?
10: Cuaca cerah banget. Tapi kayaknya tadi panasnya itu pas tengah hari, kemudian setelah itu cerah tapi nggak terlalu panas banget kayak gitu.
0: Oke, adem lah ya kata orang ya. Yeah. Emang cuaca-cuaca begini yang kita tunggu-tunggu kalau musim libur anak-anak ya.
10: Iya benar banget,
0: Pak. Oke dah. Hari ini kita ngobrol sama Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar, benar ya?
10: Iya betul.
0: Tentang mantra, waduh, sastra iya, masyarakat ini. Banjar.
10: Iya benar, ini agak magis-magis nih kita nih.
0: Iya, kalau kita logikanya kita nih mantra, wah kayaknya ini baca-bacaan ini gitu ya.
10: Iya benar. Okay, jadi kita bahas mantra sastra masyarakat Banjar. Jadi bukan mantra sekedar mantra ya Mpok ya, tapi ternyata mantra ini adalah bagian dari budaya sastra juga di kita nih.
0: Oh gitu, bukan sim salabim abra kadabra gitu bukan ya?
10: Bukan.
0: Oh bukan
10: jadi
0: ya.
10: Jadi ada nilai budayanya seperti itu.
0: Oke deh. Dari tadi kayaknya Ibu Ida udah gelisah ya. Kapan saya ngomongnya? Oke deh, kalau gitu Anissa, ayo kasih kesempatan dulu ya buat Anissa ngobrol sama Bu Ida. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan setelah itu kita bakal buka line telepon buat penelpon kita. Silakan Anissa.
10: Oke, siap Mbak Nova. Terima kasih. Jadi selamat siang pendengar dan juga penonton ya, penonton pemirsa di YouTube dan juga pendengar di radio. Kita hari ini bersama RRI Banjarmasin dan RRI Jakarta akan membahas mengenai mantra sastra masyarakat Banjar, yang mana sudah di samping ulun, samping saya maksudnya ya, jadi ulun itu saya, pian itu Anda gitu ya. Sudah di samping saya ada narasumber kita yaitu Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, selaku akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ida.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Apa kabarnya pian?
11: Alhamdulillah sehat.
10: Iya alhamdulillah. Untuk pendengar yang mungkin dari daerah lain, kalau ulun itu saya ya Bu ya, ya. Kalau pian itu Anda gitu ya. Iya. Nah ini kita membahas mengenai mantra ya Bu ya.
11: Iya.
10: Tapi ulun penasaran nih Bu, kenapa mantra ini masuk ke dalam kategori budaya?
11: menyampaikan. Jadi secara teori ya, Kuncaran Ningrat itu membagi budaya itu ada 7 unsur. Ada yang namanya religi. Jadi religi itu agama dan kepercayaan. Ada organisasi sosial, kemudian ada teknologi, ada mata pencaharian, ada bahasa, kemudian ada kesenian. Nah, dilihat dari 7 unsur tersebut, mantra ini termasuk kedua unsur. Jadi mantra ini yang pertama termasuk sistem kepercayaan atau religi. Kenapa? Karena mantra ini lahir dari keyakinan manusia tentang adanya kekuatan gaib, Tuhan, roh, leluhur, dan alam. Berarti itu adalah kepercayaan. Itu termasuk unsur dari budaya. Kemudian mantra ini juga berfungsi untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dengan alam, dengan makhluk halus. Nah, itu juga berarti termasuk kepercayaan. Lalu mantra ini adalah sarana tolak bala dan minta keselamatan, juga termasuk sarana pengobatan. Nah, itu berarti termasuk dalam unsur kepercayaan dalam budaya. Tapi dilihat dari seni, itu termasuk sastra lisan. Kenapa masuk sastra lisan? Karena sastra ini, mantra ini diwariskan. Kemudian selain diwariskan secara lisan, dia juga punya sarana, punya gaya bahasa ya. Jadi misalnya di dalam mantra ini itu berirama, ada permainan bunyi. Jadi tidak sama dengan doa. Itu ada perbedaannya.
10: Itu bedanya dengan
11: permainan
10: doa.
11: Bunyi misalnya di akhir, permainan kata-kata yang digunakan itu simbolis. Jadi tidak seperti kata-kata langsung. Nah, kemudian itu diwariskan turun-temurun. Jadi kalau dilihat dari unsur budaya, dia termasuk agama dan kepercayaan dan kesenian.
10: Oke, jadi mengandung dua unsur budaya ya, Bu ya. Iya, oke. Kemudian mungkin banyak pendengar juga yang mengira mantra itu ya istilahnya jampe-jampe gitu ya, Bu ya. Tapi kalau kita kulik lagi nih, Bu, definisi sesungguhnya dari mantra itu apa sih, Bu?
11: Jadi kalau yang namanya mantra itu adalah susunan kata ya. Jadi bukan hanya kata ya. Itu disusun khusus. Jadi tidak sembarangan. Kalau kita misalnya berdoa, itu kan kita mengungkapkan katanya itu denotatif biasanya ya. Nah, tapi kalau mantra itu disusun khusus, kemudian biasanya diucapkan berulang-ulang, tapi kita yakin dengan tata cara tertentu itu untuk mencapai tujuan. Sama dengan doa, kita kan ingin mencapai tujuan juga, cuma caranya berbeda.
10: Oke, itu dari definisinya ya, Bu ya. Kemudian kalau dari karakteristiknya,
11: biasanya itu diucapkan berulang-ulang.
10: Berulang-ulang.
11: Ya, diucapkan berulang-ulang. Kemudian bahasanya itu khusus. Jadi menggunakan kata-kata biasanya permainan bunyi atau menggunakan kata simbol-simbol. Kemudian juga ada tujuan. Kemudian ada tata cara dan ada diwariskan. Tata cara itu hanya sebagian yang pakai tata cara. Misalnya dengan mantra itu dia menggunakan sesajen. Saya baru saja dalam bulan tadi ya mengikuti upacara mantra ini. Jadi mantra itu kebetulan digunakan ketika mau panen.
10: Itu di daerah mana, Bu?
11: Itu di daerah Belangan.
10: Di daerah
11: Belangan.
10: Masuk ke dalam
11: 2 jam. Nah, kalau tidak salah nama daerahnya itu Liu. Nunggunung Reot. Nah, jadi di situ ketika mau panen mereka kayak kita terus selamatan kan ya. Nah, di situ ada pembacaan mantra. Nah, jadi pembacaan mantra itu tidak seperti yang sering kita dengar kan begini, mantra supaya cantik ya. Jadi ketika supaya cantik itu kan pakai bedak nih. Jadi bedaknya itu caranya pur simapur keladi tempuyangan. Bismillah aku bapupur banyak orang karindangan. Nah, karindangan tuh kangen gitu.
10: Jadi ketika orang melihat mukanya tuh ini ya,
11: kelihatan cantik
10: gitu. Cantik banget gitu ya.
11: Nah, itu kan sederhana nih. Tapi kalau ketika mau panen itu tidak sebentar, tapi lama, mungkin berjam-jam dengan sesajen dan sebagainya. Jadi sesajen itu yang saya lihat kemarin itu memakai kue 41 macam.
10: Wadai 41 itu ya,
11: yang disajikan untuk mantra tersebut. Tapi kan masing-masing agama beda ya. Nah, kebetulan yang itu tadi saya lihat kalau tidak salah Hindu itu. Jadi 41 macam, ada ketan ya, ada bubur ya, ada ayam dan sebagainya, pokoknya 41 macam. Nah, itu dia pakai sesajen. Nah, kalau yang dulu kan kalau tidak salah ada juga yang pesta laut misalnya, itu sesajen misalnya. Yeah. Nah sekarang tidak lagi karena dianggap itu melanggar misalnya. Yeah. Kalau syirik misalnya, mm-hmm. jadi cukup pakai doa-doa misalnya.
10: Oke, okay. Berarti apakah itu juga termasuk perbedaan mantra dulu dan sekarang, atau ada lagi perbedaannya nih Bu?
11: Ada perbedaan mantra yang dulu dan sekarang ya. Kalau mantra yang dulu, kalau yang dulu itu sekitar tahun 50 tahun atau 100 tahun yang lalu. Jadi sepertinya agama Islam itu belum masuk ya. Mm-hmm. Jadi bahasa mantra itu bahasa Sanskerta.
10: Oh.
11: Kalau di dunia ini bahasa Sanskerta itu kan sebenarnya tidak dipakai lagi.
10: Iya. Yeah.
11: Cuma kenapa kita di buku-buku itu membaca berasal dari bahasa Sanskerta? Itu adalah upaya orang dunia supaya bahasa Sanskerta itu tetap bertahan. Hmm. Kalau memakai untuk menggunakan sehari-hari tidak ada lagi,
10: iya.
11: tidak pernah. Jadi digunakan hanya untuk ilmu pengetahuan. Nah termasuk mantra tadi.
10: Hmm.
11: Nah jadi dulu itu menggunakan bahasa Sanskerta, kemudian bahasa gaib. Nah yang di dalamnya itu ada nama roh, nama jin, nama leluhur. Sedangkan dulu itu berarti misalnya Sang Hyang,
10: oh.
11: Batara, Guru. Mm-hmm. Nah sekarang gak begitu lagi. Jadi kalau yang sekarang ini mantra itu, kalau yang Islam ya 90% itu berasal dari Quran, zikir dan salawat. Makanya ada Bismillah. Mm-hmm. Kemudian ada misalnya salawat Nabi. Nah jadi berbeda dulu dengan yang sekarang. Ada lagi perbedaan yang kedua ya. Perbedaan yang kedua, jadi kalau misalnya dulu itu tujuannya untuk berburu.
10: Oke.
11: Okay. Zaman sekarang kan jarang orang berburu nih.
10: Iya.
11: Kalau di Banjar ini di mana yang berburu?
10: Mungkin berburu pasangan mungkin. Bisa jadi ya Bu. Ya.
11: Kemudian juga yang dulu itu kan mengusir hantu.
10: Iya.
11: Mengusir hantu, kemudian jimat supaya kebal.
10: Mm-hmm.
11: Kalau sekarang kan sudah berbeda eranya.
10: Iya juga ya Bu. Ya.
11: Kalau dulu saya tanya mahasiswa saya itu, dia meneliti mantra nih.
10: Mm-hmm.
11: Terus saya iseng tanya, nak, bagaimana caranya mantra, saya bilang supaya menarik pasangan. Kamu, saya tanya, kamu sudah menikah atau belum? Belum, katanya. Terus bagaimana caranya supaya menarik pasangan? Mantranya yang mana? Saya bilang, gak usah pakai mantra Bu, katanya. Pakai motor Jepang aja, katanya. Eranya kan sudah berbeda toh. Jadi yang dulu itu tujuannya seperti itu. Kalau yang sekarang, sebagian besar mantra itu hanya digunakan untuk pengobatan.
10: Okay.
11: Nah, kalau di Banjar ini kan pengobatannya itu seperti karena dia panas. Anak kecil itu panas, jadi dianggap kepidaraan atau kepohonan.
10: Iya.
11: Nah seperti itu, jadi mantra yang digunakan. Jadi untuk menarik rejeki dan keselamatan. Jadi jarang misalnya digunakan untuk mengusir hantu.
10: Apalagi
11: di daerah perkotaan.
10: Iya.
11: Nah kecuali mungkin yang di daerah pelosok itu bisa ya. Nah kemudian dari cara dapatnya dulu mantra itu diperoleh dari tirakat. Kalau mungkin di Jawa itu Gunung Kawi kalau lah.
10: Iya, lagi ramai juga nih yang di Gunung Kawi nih.
11: Jadi ada puasa mutih, kemudian ada semedi, ya kan, ada misalnya ke kubur, kemudian mandi kembang. Kalau dulu begitu, kalau sekarang mantra itu kan mungkin misalnya dapat ijazah dari guru, kamu nanti kasih mantra ini ya, atau mungkin didapatkan dari media sosial. Sekarang ada ya,
10: ada
11: di media sosial, di TikTok, di apa ya, di Facebook, di Instagram itu mantra itu banyak.
10: Oke.
11: Okay. Tapi bukan mantra yang jika kita itu yang saya lihat ya, yang mantra-mantra sederhana saja. Ini ada yang mantra itu yang sangat panjang. Yang sangat panjang itu artinya misalnya nih, saya melihat nih, ada seseorang itu dia sakit. Nah, sakit itu selama 6 bulan sakit terus. Tapi diobati ke rumah sakit itu penyakitnya tidak ada.
10: Oke. Okay.
11: Nah, jadi mereka mengobatinya itu begitu, kalau takutnya itu karena kepohonan atau karena diguna-guna orang.
10: Iya.
11: Nah, jadi itu mantranya itu dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi.
10: Itu tidak berhenti ya, Bu?
11: Tidak
10: ya?
11: Berhenti. Jadi bisa lebih dari satu orang yang membacakan mantra itu. Dan itu dibacakan biasanya malam hari. Itu di hadapan orang yang sakit tadi. Nah, tujuannya itu apa? Nah, tujuannya itu memanggil roh. Nah, jadi roh itu dipanggil untuk menanyakan ini nih kena apa. Dan itu biasanya mereka pakai alat. Nah pada waktu yang saya lihat itu mereka pakai alat mangkok.
10: Oh,
11: jadi mangkok itu ditempel di dahi. Jadi perubahan mangkok itu jatuh sendiri atau bagaimana itu memiliki makna tertentu.
10: Oke.
11: Okay. Nah itu tidak mungkin, saya dengar itu saja, itu tidak mungkin ada di media sosial.
10: Iya.
11: Dan itu biasanya tidak, misalnya kita minta data itu tidak bisa. Mm-mm. Karena itu kan ibaratnya orang-orang tertentu saja yang memiliki kekuatan tertentu, keturunan biasanya.
10: Iya. Mm-mm. Berarti yang kita lihat di media sosial ini, penyebaran mantra-mantra itu
11: yang sederhana.
10: Yang sederhana.
11: Supaya misalnya mantra pengasih.
10: Oke.
11: Mantra supaya apa ya? Supaya cantik.
10: Iya.
11: Tapi kalau mantra yang jelek, kayak misalnya mantra pembenci, mantra pemisah rumah tangga orang lain, itu biasanya agak panjang,
10: agak panjang. Sukar.
11: Makanya biasanya tidak bisa minta mantra supaya dibenci, nggak ada begitu.
10: Gak ada.
11: Tapi itu yang sederhana ya. Nah kemudian perbedaan yang lagi, biasanya kalau dulu itu kan mantra itu digunakan oleh pawang.
10: Oke. Okay.
11: Pawang, dukun, ya kepala adat. Yang sekarang itu kan tukang urut. Bahkan kita pun bisa membacakan mantranya itu tadi.
10: Iya.
11: Nah, jadi tidak sama. Ada lagi perbedaan alat bantu ya. Kalau dulu mantra itu pasti pakai sesajen. Misalnya kue 41 macam, kemudian ayam hitam, kemenyam, bunga 7 rupa. Nah, kalau sekarang tidak begitu. Bisa saja kan ambil air
10: dibaca-baca gitu ya,
11: ditiup, diminum, atau diminyak, dibaca, diurutkan.
10: Oke.
11: Okay. Nah, jadi seperti itu sederhana, beda dengan dulu. Ada lagi pandangan masyarakat kalau dulu itu pakai mantra itu 100% berhasil.
10: Nah, kalau sekarang? Nah,
11: kalau sekarang itu bisa saja tidak berhasil. Tapi yang penting tetap tawakal. Jadi mantra itu sama dengan ikhtiar.
10: Oke. Okay. Nah,
11: kemudian yang terakhir, tempat. Biasanya kalau dulu itu mantra itu di tempat terbuka, di ladang ya, di hutan, di sungai. Kalau sekarang itu mantra itu malah di rumah. Biasanya begitu.
10: Oke. Okay. Berarti apakah dilakukan di ladang, tempat terbuka itu juga pengaruh ya Bu ya?
11: Ya pengaruh.
10: Ke kemanjuran mantranya itu?
11: Karena memang biasanya mantra itu kan kayak pesta panen dan sebagainya. Itu berarti biasanya di tempat terbuka.
10: Oke, berarti kalau bisa kita tarik ke belakang lagi, latar belakangnya ini untuk awalnya itu mungkin untuk memburu gitu ya Bu ya. Yang seperti jarpian tadi tuh, atau ada lagi nih Bu latar belakangnya nih?
11: Ya. Jadi mantra ini sebenarnya ada sejak dulu. Sejak dulu ya, ketika agama itu belum masuk itu sudah ada. Kenapa bisa begitu? Karena pada waktu itu kan zaman dulu itu kan kebutuhan manusia itu sudah ada.
10: Iya.
11: Tapi ilmunya itu belum ada, misalnya yang seperti pengobatan dan sebagainya. Jadi dulu itu ada kepercayaan animisme dan dinamisme. Jadi kalau animisme itu kepercayaan bahwa benda-benda itu memiliki roh. Kalau dinamisme itu kepercayaan bahwa alam itu memiliki kekuatan gaib.
10: Oke.
11: Jadi misalnya nih, kalau dulu kan kita ingin sesuatu, misalnya ya, itu pakai mantra jadinya kalau dulu. Nah ada lagi ya, karena kebutuhan hidup yang dulu ya. Jadi kebutuhan hidupnya misalnya ya, dulu itu tidak ada dokter.
10: Iya.
11: Jadi tidak ada ibaratnya itu
10: ilmu medis gitu ya Bu.
11: Iya, polisi tidak ada, BMKG iya. Yang cuaca tidak ada.
10: Iya.
11: Ah, jadi misalnya kita garis sakit nih, pakai mantra pengobatannya. Kemudian kita apa ya, ketemu hantu pakai mantra bacaannya. Kemudian ketika misalnya kita ingin hujan, pawang hujan.
10: Iya.
11: Ah, kalau kita misalnya dagangan sepi, pakai mantra apa? Mantra penglaris. Kemudian ada lagi kita ingin berburu, itu mantra kekuatan. Nah, jadi di situ ya ada beberapa hal yang menyebabkan bahwa mantra itu bisa lahir. Nah, kemudian dulu manusia itu ada keinginan untuk mengontrol alam. Mengontrol alam. Jadi misalnya ya supaya kita itu bisa mengontrol. Dan yang terakhir itu pengaruh agama juga mempengaruhi. Begitu Islam itu masuk, itu banyak sekali perubahan.
10: Oke.
11: Nah, banyak sekali perubahan. Kalau dulu kan sakit itu pasti mantra.
10: Iya.
11: Nah, sekarang kan sakit bisa berobat ke dokter. Jadi tidak harus pakai mantra.
10: Betul.
11: Kalau dulu kan karena tidak ada.
10: Iya.
11: Nah, seperti itu. Jadi memang zaman dulu itu dengan segala keterbatasan itu mulai muncul. Nah, kalau dulu kan memanggil hujan, pawang hujan.
10: Iya.
11: Sekarang kan ada salat istika.
10: Oh, iya.
11: Salat istika itu supaya hujan.
10: Iya.
11: Dalam agama Islam. Nah, itu karena sudah ada agama Islam.
10: Oke, berarti dipengaruhi ya juga ya Bu ya.
11: Pengaruhi
10: berarti
11: agama.
10: Untuk perbedaan dari mantra dan doa ini seperti apa nih Bu?
11: Nah, kalau perbedaan mantra dengan doa ini ya, yang pertama itu ya, yang perbedaannya kalau dari segi bahasa ya, itu bahasa tadi kan itu bahasa Sanskerta ya. Kalau yang sekarang ini, kalonya dari yang sekarang itu 10% itu bisa bahasa Indonesia.
10: Oke.
11: Kemudian ya, di dalam dulu kan pakai yang Widi ya kan, kalau yang sekarang itu kan Bismillah.
10: Iya.
11: Nah, jadi kan tidak sama nih. Lalu fungsinya juga, kalau dulu kan mantra untuk semuanya, tapi kalau yang sekarang tidak begitu. Nah, kemudian caranya juga itu berbeda. Caranya itu tadi kan kalau mantra yang sekarang itu tidak mesti pakai sesajen.
10: Oke. Nah,
11: tidak selalu pakai sesajen.
10: Oke, baik. Nah, tapi kalau misalnya mantra itu kapan boleh diucapkan, kapan tidak boleh gitu, Bu?
11: Jadi begini ya, ada yang menganggap mantra itu syirik.
10: Iya.
11: Nah, jadi tidak boleh katanya. Nah, kalau menurut saya dan menurut buku yang saya pelajari, selama itu tidak ada syirik, arti tidak ada syirik itu artinya meminta kepada dewa, meminta kepada jin, itu tidak apa-apa. Kan misalnya ucapannya kepada Tuhan.
10: Iya.
11: Jadi itu boleh. Nah, kemudian niatnya kepada Allah. Jadi mantra itu hanya ikhtiar. Dan kemudian caranya juga tidak boleh pakai sesajen.
10: Okay.
11: Kalau sesajen itu kan biasanya ada yang minta kayak roh-roh dan sebagainya tadi.
10: Iya.
11: Nah, itu boleh kalau menurut saya ya. Nah, kemudian kapan itu menjadi haram? Kalau tujuannya itu kepada jin. Iya kan? Atau kepada tumbuh-tumbuhan.
10: Iya.
11: Atau kepada alam. Kan sering tuh, datu-datu saya minta ini, nah salah itu kan?
10: Iya, salah itu, betul.
11: Tapi kalau misalnya datu-datu empat lalu aja kan?
10: Iya.
11: Artinya kan ada nih, orang kalau jalan-jalan di hutan belantara, takutnya kepunan.
10: Iya.
11: Lalu minta izin. Jadi kan datu-datu minta izin, saya mau lewat, tolong jangan diganggu. Misalnya nih.
10: Itu gak apa-apa ya, Bu ya?
11: Tapi kan itu tidak minta tolong sesuatu. Minta tolong itu misalnya kan meminta sesuatu.
10: Okay.
11: Kalau kita sama dengan saya, dengan ibu, ibu saya ikut lewat ya. Gak apa-apa kan?
10: Iya, gak apa-apa.
11: Berarti saya tidak minta tolong sama ibu kan?
10: Iya.
11: Nah, tapi kalau misalnya minta tolong jin, tolong kasih saya emas dan sebagainya misalnya. Itu kan tidak boleh begitu. Nah, jadi jadi haram itu bila kita percaya bahwa benda-benda itu memiliki kekuatan. Kita misalnya menggunakan itu hanya sebagai sarana untuk meminta kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi
10: karena iya. Itu. Karena sekarang juga kan pakai bismillah ya,
11: iya,
10: Bu
11: betul.
10: Ya. Oke. Nah, kita juga sudah di menit 30 nih ya, Ibu Ida ya. Jadi kita kembalikan dulu ke Mpok Nova nih.
0: Iya. Makasih Anissa, Bang Po, Nyapa Bencang Cing. Kita bakal kasih kesempatan buat Abang Po dan juga semua pendengar yang lagi mendengarkan dan menonton kita ya. Untuk Banjarmasin, berapakah nomor telepon yang bisa dihubungi? Silakan kita share dulu, Anissa.
10: Untuk Banjarmasin bisa di dua nomor telepon ya, di WhatsApp 0895-3405-09539. Kemudian untuk di telepon reguler di 0511-325-2602.
0: Diulang lagi, bisa pelan lagi barangkali.
10: Okay. 0895-3405-09539. Kemudian 0511-325-2602.
0: Baik, untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812-1124928. Namun kita break sejenak dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
0: Kanal Kenangan RRI.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin dan narasumber kita Bu Ida ya. Kita terima lagi, belum diterima. Anissa, boleh kita share lagi ya nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Banjarmasin, silakan.
2: Oke, untuk Banjarmasin WhatsApp-nya 0895-3405-09539. Untuk telepon regulernya di 0511-325-2602.
1: Baik, kalau sudah ada yang bergabung di Banjarmasin, kita angkat dulu. Sudah ada kah?
2: Belum ada, Pak.
1: Oh, belum ada. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam, Pak Nova.
1: Iya, Bang Leman, volume radionya boleh dikecilkan dulu. Iya, baik.
3: Pak Nova dengan Mbak Anissa yang hijab hitam.
1: Mbak Anissanya hijabnya hitam. Iya, benar.
2: Iya.
3: Gam-gam dan Mbak Anissa yang lagi tugasi.
1: Oke. Oh, lagi nonton RRI Net ya?
3: Iya, betul.
1: Baik, kalau gitu.
3: Baik.
1: Jadi apa nih pertanyaan Bang Leman?
3: Iya, begini Ponopa, Mbak Anissa. Saya bacanya masalah dan sastra bahasa kat Banjar nih kan.
1: Iya.
3: Tadi sudah dijelaskan. Siapa nih nasumnya nih?
1: Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD.
3: Iya, selamat siang Ibu.
4: Selamat siang Bapak.
3: Ya begini, yang saya tanyakan itu apa masih ada itu yang namanya Japa Jampi mantra itu yang digunakan saat ini gitu kan. Ini kan sudah zaman canggih gitu. Jadi kayaknya kalau zaman dulu kan mungkin percaya gitu kan. Jadi kalau zaman saat ini, zaman now ini kayaknya banyak yang enggak percaya gitu Bu, gitu.
1: Okay.
3: Itu saja pertanyaannya, apa masih ada gitu.
1: Itu kan
3: bisa dikatakan tahayul atau mitos gitu loh.
1: Baik.
3: Oke, gitu saja. Makasih, selamat siang.
1: Assalamualaikum. Iya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman yang ada di Lampung. Kalau ada di Banjarmasin, kita sambung dulu ke Banjarmasin biar langsung dijawab dua pertanyaan sama Ibu Ida. Sudah adakah?
2: Apakah ada? Sudah ada.
1: Oke, silakan diangkat dulu. Ya.
2: Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana ini? Apa kabar? Alhamdulillah.
1: Suaranya tidak bisa kita dengarkan.
2: Iya, betul. Iya. Gak terdengar ya, Mpok Nova ya suaranya
1: iya.
2: Ya?
1: Gak terdengar suaranya. Iya.
2: Iya.
5: Waalaikumsalam. Oh, boleh Ibu saja.

0: aba.
1: Mm-mm.
0: Izin Anissa, boleh ke pokok pertanyaannya aja, karena kalau misalnya di sana lama diamnya sepertinya radio kita mati gitu loh. Nggak ada output keluar dari penelponnya. Iya.
1: Mm-hmm.
0: Boleh diminta tuh di poin ke langsung ke pertanyaannya Anissa ya, karena kalaupun Anissa hanya ngobrol sama penelponnya, di sini tidak ada output keluarnya.

0: Halo Anissa.
1: Oke.
0: Ya.
1: Sudah tercatat nih Cikgu. Terima kasih.
0: Oke, baik.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Ria.
0: Baik.
1: Ya.
0: Anissa masih bisa mendengarkan suara saya?
1: Masih, cuma tadi pas kita menerima telepon suara Mpok Nopa
0: hilang ya?
1: Ya.
0: Nah, makanya dan di saat penelpon masuk itu suaranya vakum. Jadi makanya tadi itu saya ngobrolnya dipercepat penelponnya karena kedengarannya kita enggak ada ngobrol apa-apa gitu di udaranya.
1: Oke.
0: Iya. Yeah.
1: Oke, kedengarannya kosong ya, Mpok.
0: Iya, mungkin bisa diutak-atik lagi sama tim teknisi yang ada di sana ya, Anissa ya.
1: Iya.
0: Karena saat
1: di Jakarta ada,
0: Kalau di Jakarta ada kan, ya? Terdengar kan? Kalau di Jakarta tadi terdengar kan penelponnya sama Anissa sama Ibu
1: terdengar.
0: Kan? Oke, baik.
1: Terdengar.
0: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan ini. Silakan Ibu Ida dari Bang Leman yang ada di Lampung dan juga tadi penelpon dari Banjarmasin, silakan.
1: Oke, baik Bu Ida, silakan tadi dari Abang Leman pertanyaannya apakah masih ada mantra saat ini di zaman yang canggih ini?
2: Baik. Terima kasih dari Bapak Leman atas pertanyaannya. Saya jelaskan dulu ya. Mantra itu termasuk sastra Banjar. Sastra Banjar itu ada sekitar 30 lebih. Jadi ada bepandung, ada puisi, ada gurindam, ada mantra, ada kisdap, ada pokoknya banyak sampai 30. Nah, yang mantra ini termasuk sastra Banjar yang bergeser. Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Nah, tapi kalau pertanyaannya apakah masih dipakai? Masih.
1: Oke.
2: Yang Bapak tanyakan misalnya apakah generasi muda itu masih memakai? Masih, tapi sebagian. Nah, saya sendiri bulan tadi itu saya mendatangi tempat yang memakai mantra ini sebagai mantra pengobatan dan mantra panen padi.
1: Iya.
2: Jadi saya memang betul-betul datang ke sana, saya punya dokumentasinya. Jadi mantra itu ketika orang tersebut sakit selama 6 bulan, kemudian diobati ke rumah sakit, penyakitnya tidak jelas. Nah, lalu mereka beralih ke jika kita tuh pengobatan dan tradisional. Nah, jadi pengobatannya itu pakai mantra selain peralatan-peralatan lain kayak sesajen. Nah, ketika membacakan mantra itu yang sakit itu dihadirkan. Mereka memakai peralatan untuk mengetahui nanti penyebab sakitnya itu apa, pakai mantra.
1: Iya.
2: Nah, kalau dalam Islam itu kan misalnya memanggil salawat Nabi dan sebagainya. Nah, kalau mereka itu maka manggilannya tuh roh-roh. Nah, jadi masih ada itu jelas banyak itu. Terutama itu di daerah yang agak masuk ke dalam. Kalau di kota itu karena tidak terlihat saja.
1: Iya.
2: Tapi banyak saja yang masih memakai. Karena mantra itu tidak seperti hanya pur simapur kala di tempoyangan, tidak terbatas seperti itu. Misalnya nih saya bicarakan contohnya nih. Ini mantra supaya anak itu sakit panas atau sakit perut, misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tawar-tawar penyakit, panas turun, dingin naik, keluar dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Nah, itu mantra. Mantra panas. Nah, itu biasanya itu diajarkan turun-temurun, tapi orang tidak bilang-bilang.
1: Iya.
2: Tidak bilang-bilang, itu masih dipakai. Cuma tidak seperti kalau kita melihat sastra lain kayak Madihin. Itu kan terang-terangan tuh, ditampilkan di pementasan. Kalau mantra itu kan tidak. Jadi jika kita tuh edisi terbatas.
1: Iya.
2: Nah, kalau misalnya dibaca untuk diri sendiri atau misalnya di dalam acara itu pada komunitas mereka sendiri. Nah, seperti itu. Dan kadang-kadang mereka tidak memamerkannya di media sosial karena kesakralannya.
1: Oke.
2: Nah, saya sendiri ketika mendokumentasikan untuk membuat film dokumenter, saya minta izin jika berkenan bolehkah saya publikasikan. Kata mereka boleh. Karena itu penuh mistis, Bu. Penuh mistis itu kan selain kuenya sampai 41 macam. Kemudian waktu itu saya melihat acara ini menopeng. Ibu pernah nggak mendengar?
1: Belum.
2: Nah, menopeng itu jadi pencucian topeng. Topeng wajah itu topeng itu dicuci tapi pakai api. Nah, mencucinya itu pakai api yang panas itu. Tapi yang mencucinya itu seperti tidak kepanasan. Nah, itu berarti kan termasuk kekuatan gaib. Kenapa bisa begitu? Kenapa nggak panas? Saya kan nih bingung nih.
1: Iya.
2: Karena katanya yang mencuci itu bukan sedianya.
1: Nah, ada berarti kan gitu ya?
2: Saya punya dokumentasinya. Cuma kan kalau mungkin Abang Leman tadi melihat tidak terlihat begitu ya. Jadi masih banyak yang memakai itu. Nah, contohnya lagi ya. kita nih sharing kan ada rumah ini berpagar ya.
1: Iya.
2: Kalau pagar itu artinya kan dilindungi nih.
1: Pagar gaib gitu
2: ya. Betul. Bu, ya? Misalnya nih contoh mantra pagar, bismillah pagar gaib dari timur, barat, utara, selatan yang datang niat jahat pulang. Patah sudah, hancur sudah dengan la haula wala quwata illa billah. Nah, itu dipakai pada saat memasang pagar rumah malam Jumat. Nah, seperti itu. Itu kan tidak terlihat loh orang menggunakannya. Iya. Tidak seperti menyanyikan, harus ditempatkan.
1: Ditampilkan. Nah. Kalau mantra ini enggak bisa ya, Bu.
2: Iya,
1: ya?
2: Jadi intinya kesimpulannya untuk pertanyaan itu masih dipakai. Cuma karena tidak terlihat, karena biasanya perorangan dan komunitas.
1: Iya, ya. Oke. Dan apakah memang yang bisa memakai itu, apakah hanya keturunan seseorang khusus saja seperti itu?
2: Mm-mm. Tapi kalau yang umum, yang kayak untuk panas tadi itu bisa
1: secara bisa,
2: umum.
1: Ya.
2: Kita membaca supaya cantik itu bisa.
1: Iya.
2: Nah, tapi yang kayak mengobati penyakit, yang seperti penyakit berat itu tidak bisa.
1: Oke.
2: Karena itu biasanya dilakukan oleh belian.
1: Oke, baik.
2: Dan sebagainya.
1: Oke, itu tadi ya Abang Leman ya. Kemudian kita ke pertanyaan Cik Guria tadi ya. Yang pertama, apakah setelah peristiwa tertentu seperti kelahiran bayi ataupun setelah kematian seseorang itu ada mantranya seperti itu?
2: Nah, kalau yang di dalam Islam tidak ada itu kalau setahu saya ya, sepanjang pengetahuan saya. Nah, kalau kelahiran itu biasanya kan yang saya tahu itu ya, mantra itu kan pembagiannya begini. Ada yang mantranya tujuannya untuk pengobatan, untuk keselamatan, untuk rezeki, untuk pelet, untuk kekuatan, untuk pertanian, untuk upacara adat. Ada lagi kalau dari sumbernya ya, jadi pembagian pengelompokan mantra itu kan berbeda-beda pembagiannya dari sudut pandang. Kalau dari sumber atau asal-usul bahasa itu ada mantra Hindu atau Buddha ya. Kemudian ada mantra Islam, ada mantra Kejawen.
1: Oh, iya.
2: Kalau dari cara penggunaan, kalau dari cara penggunaan itu ada mantra apa ya, mantra yang ditiup, ada yang ditulis, ada yang dimandikan ya. Nah, kalau dari sifat itu ada mantra yang baik, yang putih ya kayak kita tuh, ada yang hitam, ada yang netral. Jadi yang hitam itu mantranya ada juga supaya apa? Misalnya santet, itu pelet, itu kan sebenarnya membuat orang naksir kita, membuat orang sakit, itu namanya santet hitam. Kalau yang santet baik itu misalnya kan supaya banyak rezeki dan sebagainya,
1: penglaris gitu ya.
2: Kalau misalnya mantra yang netral itu supaya kita berwibawa, supaya kita dihormati orang itu netral. Nah, kalau misalnya habis kelahiran itu saya belum membaca sepanjang pengetahuan saya, mungkin saja ada. Tapi untuk yang saya baca itu belum ada setelah mati pakai mantra ini, tidak ada. Yang ada itu pakai doa.
1: Oke, jadi yang disebutkan tadi juga termasuk ke klasifikasi mantra ya, Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Oke. Mbak Nopa, ini ada pertanyaan dari WhatsApp ya.
0: Oke,
1: dari
0: silakan.
1: WhatsApp 4 nih ada nih. Ini ada dari Ibu Farida dari Palu. Assalamualaikum Mbak Anissa, Mbak Nova. Waalaikumsalam. Apakah tradisi budaya ini masih tetap dilestarikan sampai sekarang? Gimana dengan filosofinya? Tadi sebenarnya udah dijelaskan ya, Bu ya. Masih ya, Bu ya. Tapi boleh dijelaskan nih, Bu, dengan filosofinya, silakan.
2: Jadi filosofinya itu ya kan sepanjang tidak bertentangan dengan agama itu dibolehkan saja. Jadi misalnya ya kalau isinya baik untuk kebaikan dibolehkan saja. Kan begitu ya. Kemudian niatnya kepada Allah. Kemudian caranya itu tidak dengan sesajen. Nah, kalau tidak boleh itu jika misalnya ke jin atau ke roh, kalau kepercayaan kita kan tidak boleh.
1: Iya.
2: Nah, kemudian kita juga jangan percaya bahwa kata-kata itu yang memiliki kekuatan. Bukan, yang memiliki kekuatan itu kan Allah, yang kata-katanya itu hanya sebagai ikhtiar.
1: Iya.
2: Nah, jadi itu yang harus ada di dalam hati kita itu. Dan kita pakai mantra itu tadi kan ikhtiar, bukan meminta kepada mantra itu.
1: Iya. Jadi kita tetap niatkan di hati itu, kita meminta ke Allah ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Ini
2: tapi
1: ada
2: kecuali yang berbeda agama tadi kan, kayak Hindu misalnya, Buddha itu kan beda lagi.
1: Iya.
2: Jadi mereka mungkin memanggil roh ya kan.
1: Iya.
2: Nah, itu kan kalau kepercayaannya berbeda-beda jadi tidak bisa disamakan. Nah, kayak kemarin itu kan saya bilang itu kan untuk menjawab pertanyaan itu kan memanggil roh-roh itu dengan secara berulang-ulang. Jadi saya menyaksikan sendiri memang masih dipakai dan itu sangat sakral.
1: Oke, baik.
0: Baik, Anissa ini ada telepon lagi dia dari Jakarta ya, kita sambungkan ya.
1: Oke.
0: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Dari Abah Kusna Jakarta nih, Po.
0: Oke, Abah Kusna Jakarta Pasar Rebo. Silakan langsung, Abah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo?
0: Ya. Abah, halo? Volume radionya mohon dikecilin dulu, Bah. Jadi Abah dulu. Abah agak ragu-ragu nunggu suara kita dari radio,
3: ya. Selamat siang Ibu Profesor.
0: Ibu Dokter.
3: Sama, Dokter.
0: Ya.
3: Sama siapa itu?
2: Doa saja ya.
0: Ya, amin.
3: Mbak
0: Anissa.
3: Anissa.
0: Oke.
3: Sebelumnya saya mau nanya nih, ada satu lagu nih, bener enggak lagu di situ?
0: Apa tuh?
3: Kota Baru gunungnya Bamega. Bener enggak itu lagi dari Banjar? Bukan.
1: Benar.
3: Ya. Oh, benar.
0: Iya.
1: Ibu Santai.
3: Ibu Dokter.
0: Bukan dokter, dokter.
3: Ibu Dokter. Ya. Ini saya mau nanya nih.
0: Iya, Abah.
3: Sebenarnya saya baru tahu kalau di sana itu yang namanya mantra itu masuk sastra ya.
0: Iya.
3: Kalau secara umum kan sebetulnya itu kalau pelaksanaan itu bukannya sosial ya, Bu Dokter ya. Kalau nggak salah ya.
0: Iya.
3: Cuman begini, saya hanya informasi aja. Sebenarnya apa yang diceritakan, apa yang dibawakan tadi ya. Ya hampir mirip-mirip lah dengan negeri saya tuh.
0: Di mana negerinya Abah?
3: UK, Mbak.
0: Ide UK.
3: Kurang Kuningan Jawa Barat.
0: Iya, urang Kuningan gitu ya. Oh, jadi kalau di Jawa Barat juga mau kemana-mana
3: itu
0: baca-baca.
3: Itu mirip lah. Mantra-mantra itu kan sebelum masuk Islam tuh demikianlah ada sesajen-sesajen itu gua setelah Islam juga datang. Cuman sekarang udah nggak ada lah karena itu kan sesajen ditaruh di pohon pagi-pagi udah hilang, bukannya dimakan jin sama anak-anak diambil.
0: Makan manusia gitu ya. Ya, oke. Okay.
3: Jadi sebenarnya begini ya, yang namanya seperti ada upacara-upacara, ini kan ada problematiknya itu ada di segi agama itu kurang tepat. Tapi ada juga dipandang dari kepentingan pariwisata itu memang itu dianggap suatu tradisi. Jadi ya tetap aja itu bertahan lah begitu.
0: Iya, tergantung nawa itunya barangkali, Bah.
3: Iya. Gak seperti begini ya. Ada yang namanya upacara labuh ya. Labuh itu kalau makanan yang dibuang ke laut kan ada manfaatnya juga buat ikan gitu ya.
0: Iya.
3: Tapi kalau misalnya pakaian, ya kan nggak mungkin dimakan sama ikan.
0: Iya, nggak mungkin juga ikan pakai pakaian ya, Bah ya.
3: Ya itu dianggap. Tapi karena itu merupakan satu tradisi, dianggap satu tradisi dan untuk objek wisata ya tetap aja masih berlangsung dan itu didukung lagi. Jadi pada dasarnya banyaklah persamaannya apa yang disampaikan Ibu Dokter ya dengan apa yang ada di daerah saya gitu.
0: Siap.
3: Ya sekarang sih memang ya kalau istilahnya yang kombinasi antara agama dengan mantra itu di sini juga ada. Seperti ada lagu Kidung. Kidung itu kan lagu daerah ya Sunda. Tapi sebelum nyanyi itu Bismillahirrahmanirrahim. Nggak kayak gitu lah Bu. Itu aja deh dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Nah,
1: terima kasih Abah Kusna ya.
0: Ya, gimana tuh kalau Bu Dokter tadi dengan pernyataan Abah tadi?
2: Ya baik, terima kasih ya dari pertanyaan dari Abah. Tadi kan beliau mempertanyakan kok itu termasuk sastra.
0: Sastra, iya.
2: Ya, satu sesuatu itu dipandang dari sudut pandang yang berbeda, itu jawabannya itu akan berbeda.
0: Iya.
2: Tidak akan sama. Ah, misalnya nih, kalau itu dilihat dari misalnya keindahan bahasanya, ya, kemudian keteraturan permainan bunyinya, nah itu termasuk sastra.
1: Oke.
2: Dan dia kan diturunkan. Nah, jadi karena kenapa disebut sastra itu, karena diwariskan, kemudian secara lisan punya irama, punya gaya bahasa dan kadang bersajak. Nah, jadi kemudian contohnya ya, contoh mantra ya, kuat badanku seperti batu karang, tajam mulutku seperti keris, panas badanku seperti api, dingin hatiku seperti air, tak mempan senjata tajam dengan izin Allah. Nah, itu dulu dipakai pejuang Banjar zaman Pangeran Antasari. Itu kan permainan bunyi.
1: Iya.
2: Itu seperti puisi, makanya disebut dengan sastra.
0: Oke.
1: Oke. Jadi seperti itu.
2: Betul. Jadi kan sudut pandang dari keindahan bahasa yang digunakan, penggunaan simbol-simbol, permainan bunyi, pewarisan, tradisi lisan, lalu disebut dengan sastra. Kalau misalnya dilihat dari sudut lain, apa itu? Itu cara, salah satu cara misalnya untuk mencapai tujuan.

0: generasi muda itu bagus mengenal mantra karena itu kan ada kearifan lokal.
1: Okay.
0: Nah dan juga kalau kita ingat kalau kita ingin mencapai sesuatu itu perlu ikhtiar.
1: Baik.
0: Saja, Bu.
2: Oke.
1: Baik.
2: Itu yang Pak Nova ya.
1: Terima kasih Anissa dan juga terima kasih Bu Ida ya. Lain waktu lain kesempatan sama-sama kita jumpa lagi ya.
2: Iya, Mpok, ya. Terima kasih juga.
1: Baik, salam sehat, salam bahagia. Selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po dan semua pendengar di seluruh demi Nusantara, demikian tadi siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Saya akhiri ya Abang Po ya, siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Kita lanjutkan lagi nanti kebersamaan kita di tetap di Pro4 Suara Budaya Jakarta. Selamat sore, assalamualaikum, bye bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM, Pro4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
5: Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Cetuan dan Puan, kita ke kabar berita pertama. Kecelakaan maut terjadi di ruas jalan tol Pekanbaru Dumai kilometer 2 pada Selasa 7 Juli 2026 kemarin sekitar pukul 5 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Satu bus pelangi menabrak bagian belakang truk tronton yang melaju searah hingga mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 16 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Petugas Satuan Patroli Jalan Raya Direktorat Lalu Lintas Polda Riau bersama tim lalu lintas PT Hutama Karya bergerak cepat menuju lokasi untuk mengevakuasi korban, mengamankan tempat kejadian perkara, serta mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan maupun kecelakaan susulan. Kasat PJR Ditlantas Polda Riau AKBP Eko Baskara mengatakan personel yang dipimpin Kanit Tol Permai AKP Ruben langsung diterjunkan setelah menerima laporan kecelakaan. Begitu menerima informasi, personel langsung menuju lokasi, kemudian dan dievakuasi, Cetuan dan Puan. Berdasarkan hasil olahan TKP sementara, bus pelangi melaju dari arah Batin Solapan menuju Pekanbaru. Saat tiba di lokasi, bus diduga

juga mengalami microslip sehingga menghantam bagian belakang truk tronton yang berada tepat di depannya. Kita ke kabar selanjutnya, Cik Tuan dan Puan. Pemerintah Kota Pekanbaru mendorong lembaga pengelola sampah yang ada di setiap kelurahan untuk ikut serta melakukan pengawasan terhadap warga yang membuang sampah sembarangan. Pasalnya tingkat partisipasi warga Kota Pekanbaru yang tergabung dengan LPS belum 100%. Padahal sudah ada LPS kelurahan yang melakukan penjemputan sampah ke rumah-rumah warga. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan bahwa selain melakukan pengambilan sampah ke rumah-rumah, LPS juga didorong untuk melakukan edukasi dan pengawasan terhadap warga yang membuang sampah sembarangan. Menurutnya, warga bisa saja tidak bergabung dengan LPS atau sampahnya tidak dijemput oleh angkutan LPS. Namun ia menekankan warga tersebut harus membuang sampahnya sendiri ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Sekian kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Cituan dan Puan, program Khazanah Budaya. Dan untuk hari ini Rabu 8 Juli 2026, Jia akan menemani ruang dengar kamu tentunya dengan lagu-lagu Nusantara dari Aceh sampai dengan ke Papua sana, Cituan dan Puan. Saat ini kita nikmati satu lagu dari Daya, satu lagu dari Ina Queen, Balingu Mahalai.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan puan, kita masih dalam rangkaian Hazanah Budaya pukul 14.42 menit waktu Indonesia Barat. Kita membahas soal suku ya. Jadi di Provinsi Riau khususnya ada banyak sekali suku-suku, apalagi kalau di Indonesia. Itu sudah sangat banyak ya Cik Tuan dan puan. Tapi kita khusus membahas tentang Riau, di mana suku terbesar di Provinsi Riau itu adalah suku Melayu. Masyarakat Melayu telah lama mendiami wilayah pesisir maupun daerah aliran sungai yang menjadi jalur perdagangan itu sejak berabad-abad lalu, dan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu menjunjung tinggi nilai sopan santun, musyawarah, gotong royong, serta berpegang pada falsafah adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah. Falsafah ini mencerminkan bahwa adat istiadat berjalan selaras dengan nilai-nilai agama, Cik Tuan dan Puan. Selain suku Melayu, Riau juga memiliki beberapa suku asli yang telah hidup turun-temurun, salah satunya adalah suku Sakai yang banyak mendiami wilayah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak. Dulu, masyarakat Sakai hidup berpindah-pindah di kawasan hutan dan menggantungkan hidup pada hasil alam. Saat ini, mereka mulai menetap dan tetap berupaya menjaga adat, bahasa, serta tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Ada pula suku Talang Mama yang dikenal sebagai salah satu masyarakat adat di Kabupaten Indragiri Hulu, dan kehidupan mereka sangat dekat dengan hutan yang dipandang di Provinsi Riau, Tuan dan Puan. Nah, dari suku ini yang dipandang bukan hanya sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya. Nah, berbagai tradisi, pengetahuan tentang tumbuhan, kemudian tumbuhan obat, hingga aturan adat masih dipertahankan sebagai warisan yang bernilai tinggi oleh suku Talang Mama. Jadi suku Talang Mama ini adalah suku yang sangat dekat dengan hutan, Cik Tuan dan Puan. Kalau di Rokan Hulu dan sekitarnya, terdapat suku Bonai, yaitu masyarakat yang memiliki adat istiadat, bahasa, dan kesenian yang menjadi ciri khas mereka, Cik Tuan dan Puan. Walaupun jumlahnya tidak sebesar suku-suku lain, keberadaan suku Bonai jadi bagian penting dari mozaik budaya Riau yang patut dijaga dan juga dilestarikan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

Kabar pertama dari Dinas Tenaga Kerja atau Dinas Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru yang memastikan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi mengenai adanya perusahaan di wilayah Pekanbaru yang menahan ijazah karyawan. Kepala Disnaker Kota Pekanbaru Iwan Simatupang mengatakan, meskipun belum menerima laporan formal, pihaknya tidak menjamin sepenuhnya bahwa praktik penahanan ijazah sudah benar-benar bersih di lingkungan perusahaan Pekanbaru. Namun, ia memastikan pihak dinas telah melakukan langkah antisipasi sejak awal melalui surat edaran. Di samping fokus mengawasi aturan ketenagakerjaan, maksud kami, Iwan menyampaikan bahwa Pemko Pekanbaru juga terus bergerak aktif memfasilitasi para pencari kerja lewat berbagai program terobosan untuk menekan angka pengangguran. Kita ke kabar berikutnya, Cik Tuan dan Puan. Jembatan Merah Putih Presisi yang menghubungkan ke penghuluan Harapan Jaya dengan Kelurahan Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, resmi beroperasi pada Rabu 8 Juli 2026. Peresmian dilakukan secara serentak melalui Zoom Meeting yang dipimpin oleh Kapolri sebagai bagian dari program Jembatan Merah Putih Presisi Polda Riau. Kegiatan berlangsung di lokasi jembatan di Jalan K. Haji Maksum Dusun Mekarjaya ke penghuluan Harapan Jaya, dan dihadiri Wakil Bupati Rokan Hilir Joni Charles, Wakapolres Rokan Hilir Kompol Riki Operiadi, dan Ramil 05 Rimba Melintang Kapten Infanteri Sudarwanto Camat Rimba Melintang, kemudian Kapolsek Rimba Melintang, unsur Forkopimcam, tokoh masyarakat, perangkat desa, mahasiswa KKN, serta masyarakat setempat. Rangkaian diawali dengan doa bersama dan dilanjutkan mengikuti Zoom Meeting peresmian Jembatan Merah Putih Presisi secara serentak. Sekian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Suka kesel nggak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi nggak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

0: Cituan dan Puan, pukul 15.13 menit waktu Indonesia Barat dan kita sudah memasuki rangkaian program Dangdut ya. Seperti biasa, untuk Cituan dan Puan yang ingin request lagu Dangdut, berkirim salam dan sapa petang hari ini silakan bergabung di 23606 atau 0811-7600-959. Kita akan angkat penelpon yang sudah menelpon dari tadi ya, udah bunyi. Halo, Assalamualaikum Dangdut ya.
1: Dangdut Perompak RI, selalu di hati.
0: Yeay, Ocamin. Iya, benar gak?
1: Iya, Kak Jia, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Ocamin, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat selalu.
0: Ocu, ya. Gimana cuaca di sana, Ocu?
1: Hah?
0: Cuaca di sana gimana, Ocu?
1: Cuaca cerah.
0: Cerah? Oh, syukurlah.
1: Panas berdengkul.
0: Bukan panas berdengkang lagi, tapi panas berdengkul.
1: Ya, kalau berdengkul itu artinya lutut ikut panas.
0: Ikut pula ya, oke lah.
1: Ya, kalau panas berdengkang cuma sampai di kepala aja.
0: Kalau
1: udah berdengkul, berarti... itu namanya panas berdengkul.
0: Oke, okay. Ocu mau request lagu Dangdut apa petang hari ini? Tapi hari ini ada dia pilihkan ini, Ocu.
1: Ada playlist?
0: Iya.
1: Yang mana?
0: Elvi Sukaisi, Sekuntum Mawar Merah, Eri Suzan, Minta Kawin, Via Valen, Bojogalak, Musin Alatas, Keliru.
1: Musin Alatas lah, Keliru.
0: Okay.
1: Minta Kawin, kalau Minta Kawin, tak apalah kawin apa lagi kan?
0: Aduh, ntar marah istri Ocu di rumah, Minta Kawin lagi.
1: Iya, nanti salah dengar orang nanti kan?
0: Bener.
1: Orang minta kawin, malah dia minta kawin ya,
0: oke, Cu, silakan salam-salamnya, Cu.
1: Salam-salam, Mbak Kajia yang lagi siaran ya.
0: Makasih, Cu.
1: Makasih selalu, panjang umur murah rezeki. Untuk Bunda Surtini ya. Salam untuk Bunda Aini juga. Untuk Adi di Segunggung ya. Tadi lupa nyalaminya. Untuk Bang Rudi ya. Bang Vincent juga. Ada Bang Dedi. Salam untuk Kayus ya. Bang Yono, Bang Arman juga. Salam untuk siapa nih? Kak Yesi ya. Yesi di mana? Tuh di Kubang ya. Kubang. Terus untuk siapa? Untuk Darmelis ya. Terus sama-sama ya untuk siapa? Aduh, lupa lagi satu lagi. Ada Mama Pami.
0: Oke.
1: Okay. Dika juga di Kampar atau selfie di Sungai Pagar. Terus sama-sama lah Kak Jia.
0: Oke, okay, baik.
1: Yang dengarkan kita di sore hari ini dapat salam tanpa terkecuali. Jadi Kak Jia lagunya ada, oh ya, ada lah kan di playlist kan. Seluruh ya.
0: Oke, okay, Ocu.
1: Oke, okay, terima kasih Kak. Ya.
0: Terima kasih kembali, Ocu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ocu Amin sudah bergabung. Silahkan Ocu Cetuan dan Puan. Masih dalam rangkaian Dangdut Yuk Malam. Kok malam sih? Siang hari ini, sore. Oke, okay. Silakan bergabung di 23606 atau 0811-7600-959. Halo, Dangdut yuk.
2: Dangdut Pro 4 selalu di hati.
0: Yeay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Fahmi.
2: Iya, oh Mbak Gia, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Gak tahu kenapa Mama Fahmi sepertinya hari ini memancarkan aura kebahagiaan dan happy iya. Gitu ya. Aduh, happy banget nih Mama Fahmi abis dapat jackpot.
2: Enggak sih, biasa aja.
0: Oh gitu ya, hari-hari memang bahagia ya.
2: Bahagia itu sederhana.
0: Bahagia itu sederhana. Oke, baiklah.
2: Iya, Mbak. Nah, lagunya apa aja di playlist Mbak Gia?
0: Ada dari Eri Zusan, Minta Kawin tadi Mama Fahmi.
2: Jangan, udah dengar tadi.
0: Oke, atau mau yang lain lagi ya. Dari Helvi Mariando, Mas Joko. Dari mana lagi ya? Duo Anggrek, Sir Gobang Gosir. Waduh, ini lagu lama nih.
2: Kadang-kadang lagu lama lebih enak.
0: Iya, benar.
2: Selain itu apa lagi, Mbak?
0: Terus tadi ada dari Fitri Karlina, Gantengnya Pacarku.
2: Oh, gantengnya suamiku nggak ada, Mbak?
0: Nggak ada. Nggak apa-apa, suami dianggap pacar aja, kan?
2: Emang kalau, iya, selalu dianggap pacar. Jadi tetap romantis ya.
0: Iya, bener.
2: Iya, selain itu, Mbak.
0: Dah, terus tadi dari Via Valen, Bojogalak, sama Elvi Sukaisi, Sekuntum Mawar Merah. Baru ini nih yang dia playlist.
2: Ya udah, dari itu tadi aja. gantengnya suamiku.
0: Oke, gantengnya gantengnya suamiku ya.
2: Ya, okay. Salam buat Mbak Lia yang lagi bertugas. Semoga selalu dilancarkan rezekinya. Jargonnya Mama Fahmi, banyak duitnya. Ya, sekarang ikutan ya.
0: Jargonnya Mama Fahmi, banyak duitnya.
2: Iya, nah, okay. Jadi kan saya jadi lepasin dari jargonnya, enggak lagi.
0: Ayo, ayo, sekali lagi coba Mama Fahmi, sekali lagi Mama Fahmi. Biar nanti dia yang ini ngomong jargonnya. Mama Fahmi.
2: Banyak duitnya. Enggak,
0: maksudnya
2: untuk penyiarnya loh,
0: Pak. Ya. Oh, yaudah. Coba Mama Fahmi yang bilang Mama Fahmi.
2: Buat Mama Fahmi.
0: Banyak buat duitnya. Ya,
2: semoga Pak Jaya dilancarkan rezeki, banyak duitnya.
0: Amin.
2: Sukses selalu. Dan dimurahkan rezekinya senantiasa.
0: Amin.
2: Salamnya buatnya Mas Tejo, Arda di Ojo Mirambo. Salam juga buatnya Kak Pika, Bane Selfie, atau Mama Kosin ya. Buatnya siapa ya? Bane Ojo Mirambo Taruda, Bane Ojo Jawa, Ojo Jueni, Ojo Buyung. Buatnya Putra Pliang juga, buatnya Pak Mali, Pak Sinton, Dimora Pajar, Pak Atong, Pak Jeka, Pak Tama, Bang Adi, Bang Rudi, buatnya Bang Murti juga ya di Arengka, Bu Surtini, Bunda Aini di Perawang, Bu Ros di Rumbai, Nenek Aska, Bu Emma, Ibu Yus, Tasik Labuai, buatnya siapa lagi? Bu Atika juga udah lama nggak dengar suaranya, kangen ya, udah lama. Semoga saya selalu aja di sana. Dan buat semuanya aja Mbak Gia yang lagi mendengar Kampung 4 Pekanbaru, dapat salam selalu. Mama si kembar juga ya di Langgam sama Pak Darmani Kampung Lele. Dan okay. Masih ononya juga. Spesialnya buatnya Mbak Gia lagi bertugas istimewanya buat keluarga ku tersayang. Gantengnya suamiku.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Fahmi yang sudah bergabung petang hari ini. Silahkan satu penelpon lagi sebelum kita putarkan lagu yang direquest oleh pendengar program 4. Halo Dangdut ya.
3: Dangdut perempat selalu di hati.
0: Yeay. Dengan siapa di mana?
3: Dengan diriku Umar Pajar.
0: Siapa?
4: Orang Simpson lah.
0: Kok tadi suaranya berubah gitu ya Pak Simpson? Jadi kaget.
4: Tadi serak hancur. Karena cuaca.
0: Waduh.
4: Kan tadi dibilang Pak Mama Fahmi gantengnya suami. Gantengnya Ciaku.
0: Bisa lagunya aja nih Pak Simpson.
4: Ntar lagi mau masuk tuh.
0: Iya.
4: Apa lagunya tuh? Laki-laki lah.
0: Lagu dari laki-laki ya?
4: Iya, tahu-tahu. Tosa Banci ya yang laki-laki.
0: Apa ya? Kita cari dulu ya.
4: Di list. Kena gitu.
0: Caca Handika mau nggak?
4: Apa itu?
0: Caca Handika istri setia. Atau Mansyur S teman lama. Ada cuma dua nih, Pak Simpson pilihannya.
4: Teman lama.
0: Ya udah Mansyur.
4: Teman lama saya tak ada.
0: Ya
4: istri
0: sudah.
4: Setia, macam mana? Belum punya.
0: Aduh.
4: Yang perempuan apa?
0: Kalau yang perempuan tadi ada dari Helvi Marian, Mas Joko, Duo Anggrek, Sirgo Banggosir, terus ada Via Valen, Bojogala.
4: Itu Bojogala lah.
0: Oke, baik.
4: Bojogala, salamnya buat Cia yang lagi tua, saya selalu murah rezekinya, sukses dan bekerja, banyak duitnya.
0: Amin.
4: Nah itu, ya Pina di Perawangnya ya. Siapa, si lu siapa tuh? Tengku ada yang tanya mulai kerimu, Bu Ros, Pak Lisda, Pak Ma. Nah itu, siapa, Bunda ini ya, di Perawang juga ya. Ojo Amin, Mama Fahmi tadi ya, Selfie, siapa, Mas Rejo, Mas Gunaun, siapa Pak Diman. Nah itu, siapa lagi, Jah?
0: Bu Dharma ini sudah belum?
4: Udah tadi disebut Cica tadi, Cia tadi. Nah, itu semua lah tanpa kecuali. Okay. Suryani, Bu Suryani di apa di Jalan Paus ya? Suryani.
0: Okay.
4: Selalu dia ya. Udah Ca, capulai Cia. Tadi Cia ya. Dan selalu Cia ya.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Simpson.
4: Ya.
0: Terima kasih.
4: Iya, sama-sama. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Simpson di Pura Faja sudah bergabung petang hari ini. Pendengar, jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi dalam rangkaian Dangdut ya. Tenang, masih sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk Cik Tuan dan Puan yang ingin bergabung petang hari ini dalam program Dangdut ya, di 23606 0811 760095. 89.9. Kita akan nikmati lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar program 4 petang hari ini. Ada Musin Alatas, Keliru, kemudian Fitri Karlina, Gantengnya Pacarku, Via Valen, Bojogala, dan Elvi Sukaisi, Sekuntum Mawar Merah. Ini requestan dari WhatsApp tadi ya.

0: Kajo da kawai si ku haga kunyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku kerji. Kek manewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantu kan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang budak amal lama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya ke sambil nyanyi pe lah. Takkan inyak diliat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau dan iku.
0: Iyo, bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa.
1: Ya Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah.
0: Iyo lah.
1: Nangai tancap.
0: Lau ya.
1: Lau Susi, beli di apa iku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mang ada di pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Hargalan yang ngabeli kau kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat ku tisa injes mahal mahal gani. Harga pandai ku pirak ganza. Bujuta-jutaan pokok ne.
1: Mahal. Di
0: mau aja ku cancang kon. Jangan aduh ku cancang kon jasa kabek tebang kena tano di bah.
1: Jatuh bae mak takut-takut bapak ini sama tobat-tobat. Sombong ne na uzubillah min zalik. Amit amit ngutang-ngutang ane sepenting kelihatan glamor kini muantuk.
0: Kasa kau tetangga no panas badannya uli ngeliatnya makai kawai hilau kau buat lagi hitung ya kan beli kau enggom ni ya walaupun nyak juga sebelok dengan hutang sebenarnya juga mengedok duit tapi bodoh amat sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan, jangan hidup karena gengsi.
3: Makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Cukup dan Puan, pukul 15 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat, baru saja kita dengarkan requestan lagu yang masuk di WhatsApp Programa 4 Pekan Baru. Cukup dan Puan, tepat pukul 15 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat, nanti kita akan masuki waktu asar untuk Kota Pekan Baru dan sekitarnya.
1: Akbar.

Penjual Jamu. Suatu malam, seorang anak penjual jamu menyampaikan pada ibunya, besok adalah hari terakhir pembayaran uang bangunan dan SPP. Jika tidak dilunasi, dia akan dikeluarkan dari sekolah. Ibunya terkejut, seolah dunia menjadi gelap. Dia kebingungan dan tak tahu harus berbuat apa. Napasnya menderu, keringat dingin meleleh di keningnya, tangannya gemetar. Suara menyendi lirih terputus-putus. Yang dapat diucapkannya hanya mengulang nilai uang yang sudah disebutkan anaknya. Dia pun berusaha menenangkan diri dengan membetulkan posisi tubuhnya dan berkali-kali menarik nafas dalam dan menghembuskan panjang-panjang. Sedikit demi sedikit otaknya mulai dapat diajak berpikir. Malangnya, setiap kali otaknya mengkalkulasi, setiap kali itu pula dia merasa kepalanya dibenturkan ke sebuah dinding baja. Setelah gelombang kekalutannya beranjak surut, akhirnya dia sampai pada sebuah kesadaran, kepasrahan adalah satu-satunya jalan untuk meringankan beban perasaan. Dia pun sadar, hanya Allah satu-satunya yang dapat menolong. Pada saat tetesan air mata yang jatuh dari pelupuk matanya, dia bergumam lirih. Duh Gusti, hamba minta tolong dari segala kesulitan ini. Tidak ada yang bisa menjadi tempat bergantung selain kepadamu. Dibelainya kepala sang anak yang tertidur di sampingnya perlahan. Damai terasa menyergap bersama dinginnya malam yang gelap. Ketika azan subuh dari musola sebelah berkumandang, sang ibu merasa lebih segar. Pukul 6 pagi dia sudah berkemas dan siap untuk memulai berjualan dengan berjalan kaki. Dia telah membulatkan tekad untuk menawarkan sebuah opsi kepada seorang pelanggan setianya. Dia akan mengajukan sebuah proposal, suplai jamu terusan dengan setengah pembayaran di muka. Tentu saja untuk membayar uang sekolah anaknya. Sayang rencana manusia terkadang berjalan tak seirama dengan orkestrasi semula. Maksudnya itu dipahami, tapi sang pelanggan tidak dapat membantunya. Lunglailah badan si ibu penjual jamu itu. Tak bersemangat lagi dia untuk menghadapi hari itu yang baginya terasa semakin mirip dengan neraka dunia. Rasa putus asa itu memang menghancurkan. Dia mengubah warna dari semula yang bak biang lala menjadi hegemoni tunggal hitam belaka. Namun dengan sisa tenaga yang ada, dia terus mencoba dan akhirnya pada rumah kelima proposalnya diterima. Tepat pukul 2, dia sudah duduk di depan meja petugas tata usaha sekolah anaknya. 6 lembar uang 50 ribuan pun berpindah tangan dan segera bertukar dengan selembar kertas kwitansi. Selembar kertas yang baginya tampak sangat indah. Barang siapa hatinya dihadirkan oleh Allah kala berdoa, niscaya doa itu tidak akan ditolak. Yahya bin Mu'az al-Razi.

0: Eh, ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyetirnya tolong.
1: Tunggu, tunggu. Mau ambil HP?
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: belajar, atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

0: si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Doken yang awalnya merupakan sebuah tas tradisional masyarakat Papua dan menjadi warisan budaya UNESCO sejak 2012, kini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Doken Street Fashion merupakan ajang kreativitas para desainer mode lokal dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit rambut, topi, anting, gelang dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Noken Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembah Balim tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event tersendiri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan fenomena alam rumput Mei Wamena dengan mengambil tema

0: Masih dalam rangkaian Dangdut Yo, Cetuan dan Puan. Masih dia tungguin untuk Cetuan dan Puan yang ingin bergabung. Satu lagu requestan dari penelpon. Penelpon kan? Karena ada yang telepon langsung bilang penelpon. Dari WhatsApp tadi, satu lagu dari Leo Waldi, ada Garis Tangan, Cetuan dan Puan. Yuk, kita lanjut. Kita jawab penelpon yang selanjutnya ya. Halo, Assalamualaikum Dangdut Yo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Tempat selalu di hati. Apa kabar Gia?
0: Kabar baik. Ini dengan mama siapa?
1: Dengan Bunda Aini Prawang.
0: Oke, Bunda Aini di Prawang. Bunda Aini sehat?
1: Apa?
0: Bunda Aini sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bun, mau request lagu apa petang ini, Bun?
1: Kalau bisa Bunda minta lagu apa? Lagu dari Ice Trisnawati, Badai Biru.
0: Sebenarnya udah ada playlist. Sebenarnya udah ada playlist nih, Bun. Cuma
1: apa yang ada di situ?
0: Sekarang yang dia playlistin tuh Airi Susan, Minta Kawin, Manis Manja, BT, Imam
1: Bunda,
0: S. Arifin.
1: Lagi, Bunda.
0: Imam S. Arifin, Tiada Duanya, Roma Irama, Darah Muda.
1: Apa aja lah dari Imam S. Arifin aja lah.
0: Oke.
1: Okay. Tiada Duanya.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuk Iya ya, sehat selalu, selamat menjalankan tugas, sehat selalu sama keluarga.
0: Amin.
1: Umur dimurahkan mestinya, amin ya robbal alamin. Salam untuk Ojo Amin Ambo tadi ya, untuk Pak Simpson, Pak Mali, Pak Aguna, untuk Mak Ciyut, Mama Pahmi tadi ya, untuk Bu Sepini, Bu Ros, Bu Emma, Bu Naska, untuk Bu Darmais, untuk si Bu Atika, Bu Indah ya, Bu Indah, untuk Kak Wati ya, untuk Mbak Pajah, untuk Pina di Perawang ya, untuk Malas Gembar Pak Diarman,
0: okay.
1: Untuk semua-semuanya lah, sampai terkecuali semua, sehat selalu semuanya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Sepertiannya
1: untuk anak-anak juga, bundanya lah, semoga sehat selalu semuanya, panjangkan umur, murahkan rezekinya, amin ya Rabbal Alamin. Makasih ya.
0: Terima kasih kembali Bunda Aini di Perawang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aini di Perawang sudah bergabung bersama kita di rangkaian Dangdut Yo petang hari ini. Satu penelpon lagi. Halo Dangdut Yo.
2: Selamat berhati.
0: Dengan siapa di mana sore hari ini?
2: Ibu Wina di Arengka.
0: Ibu Wina di Arengka. Ibu Wina. Aduh. Ini suara radionya mantul nih Bu kayaknya ya. Boleh dijarak dulu? Apa dikecilin? Apa dimatiin?
2: Halo.
0: Halo. Oke, pas. Mau request lagu dangdut apa?
2: Pesta Dalam Duka.
0: Pesta Dalam Duka? Kebetulan sore hari ini Jia sudah playlist nih, Ibu Wina.
2: Oh, udah.
0: Iya, ada Manis Manja, BT, terus ada Airi Susan, Minta Kawin, Roma Irama, Darah Muda, sama Irfan Mansyur, Gerimis.
2: Manja aja lah.
0: Oke, baik.
2: Lagu lain tak boleh minta.
0: Aduh. Besok, kalau Jia siaran besok kita boleh request lagu. Apa tadi judulnya Ibu? Jia masukin dulu ke playlist Jia nanti.
2: Iya, Manja aja.
0: Enggak, yang tadi apa? Yang pertama tadi Ibu maunya lagu apa? Tadi pertama Ibu request lagu apa?
2: Mau lagu ini tadi. Hanya satu.
0: Hanya satu? Oke. Salam-salamnya Ibu.
2: Assalamualaikum, Mbak. Ini siapa? Jia atau Bintang?
0: Ini Jia, Ibu.
2: Oh, Jia. Semoga Jia keluarga jadi ya.
0: Amin.
2: Buat Ibu Setini, Dharma ini, Bunda ini di Perawang, Penny, Yuk, Ibu Yus, Bu Ros, Bu Emma, Ibu Inci Dawai, Pak Tisonun, Pak De, Pak Jerry, Pak En, Pak Mahli, Bu Sutini, Bu Dharma ini, apa lagi? Mama Indah ya, Bu Seri, dan semuanya ya, Kia.
0: Oke, Ibu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Wina, yang sudah bergabung dari Arengka sana ya. Oke, Cik Tuan dan Puan, kita akan nikmati dulu lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar program 4 dari Ibu siapa tadi, jangan lupa. Nah, pokoknya ada dari Imam S. Arifin, tiada duanya, kemudian Manis Manja, BT, satu lagi gak ya? Ini di WhatsApp juga ada yang masuk nih, harus dia puterin juga yang di WhatsApp. Boleh deh, satu lagi deh yang di WhatsApp nanti dia bacain. Halo, selamat sore, dangdut yuk.
3: Assalamualaikum sayangku.
0: Waalaikumsalam, ini Bu Emma bukan?
3: Bukan.
0: Ibu Atika. Oke. Okay. Ya. Waduh, sudah lama
3: sayangku ya, dan perasaan sama keluarga ya.
0: Ya, amin. Ibu, udah lama aja nggak dengar suara ibu. Ibu gimana kabarnya, sehat?
3: Ya, antar sakit dan sehat.
0: Aduh, mudah-mudahan cepat sembuh ya ibu ya.
3: Amin.
0: Mau request lagu dangdut apa ibu sore hari ini?
3: Apa yang tadi, apa situ nak?
0: Sebentar. Ini tinggal dari Roma Irama, Darah Muda.
3: Darah Muda aja deh.
0: Oke, baik ibu. Ya,
3: sama-sama boleh.
0: Silakan.
3: Buat sayangku ya yang sedang bertugas. Semoga sehat selalu, nanti selamat pulang dilindungi oleh Allah SWT, banyak umur rezeki ya, lancar dan bertugas. Nah, buat Bu Dharma ini, Bu Surti ini, Bu Pisa, Bu Yus, Mama Sami, Bu Ros, dan Bu Aini, Bu Pina, Bu Menar, Bu Emma, Bu Indah, Bu Farida, Uci Jawai, Pak Mali, Pak Amin, Mas Yono, Pak Otong, Bu Indah, Pak Kutubuyung. Satu Tengku Rudi yang saya.
0: Oke.
3: Okay. Pak Rudi, Mas Hinson. Dan buat yang lain-lainnya, Mas Faijo. Semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
3: Semoga umur rezeki, lancar dalam berurusan, lancar dalam berusaha.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Pulangnya nanti dilindungi oleh Allah SWT dengan sehat dan selamat. Amin.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Terima kasih, sayangku.
0: Terima kasih kembali, Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Atika yang sudah bergabung petang hari ini. Ada Bu Atika, Bu Ina, dan satu lagi tadi request lagu dari Imam S. Arifin, tiada duanya. Kita putarkan lagu-lagu dangdut pilihan dari pendengar program 4.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Hari Buku Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 Mei ternyata dicetuskan pertama kali oleh Abdul Malik Fajar yang merupakan Menteri Pendidikan Nasional dalam Kabinet Gotong Royong pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Peringatan Hari Buku Nasional pertama kali dirayakan pada tahun 2002. Abdul Malik Fajar mencetuskan Hari Buku Nasional dengan tujuan untuk menumbuhkan minat baca dan literasi masyarakat Indonesia yang pada saat itu masih sangat rendah. Keprihatinan Abdul Malik Fajar akhirnya mendorongnya untuk mencetuskan Hari Buku Nasional agar bisa menarik minat masyarakat untuk membaca.

0: Nyamuk, nyamuk, sini dong sini. Nyamuk, aku di sini nih.
1: Aneh, nyamuk kok dipanggil-panggil?
0: Biarin, aku kan mau digigit nyamuk.
1: Hah? Hindari mengundang nyamuk untuk berkembang biak, karena gigitan nyamuk bisa menyebabkan malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah. Jagalah kebersihan lingkungan dengan 3M+. Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, mengubur atau mendaur ulang barang bekas, plus mencegah.
2: Pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleo. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
3: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

Satu lagu requestan dari penelpon, pendengar program 4 pekan baru yang masuk di WhatsApp kita 0811 7600959. C, Tuan dan Puan, satu lagu dari Ayu Ting Ting, ada Sik Asik. C, Tuan dan Puan, terima kasih untuk yang sudah request petang hari ini di rangkaian program Dangdut Yuk. Jangan khawatir, setiap hari Dangdut Yuk masih akan terus hadir mulai dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hari ini Jia sudah putarkan lagu-lagu yang di request via WhatsApp, dan juga tadi sudah mengangkat penelpon yang bergabung di 23606 juga, Cetuan dan Puan. Jangan lupa pantengin terus program Dangdut Yuk setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nanti dia akan lanjut, dia akan menemani ruang dengar Cik Tuan dan Puan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Propat FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Kita ke kabar berita pertama. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho komitmen mewujudkan Kota Pekanbaru bebas stunting. Ia memastikan tidak boleh ada lagi anak Pekanbaru yang mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi. Menurut Agung, upaya penanganan stunting terus dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor. Intervensi dilakukan dengan pemberian asupan gizi, bantuan vitamin, serta melibatkan orang tua asuh bagi keluarga yang beresiko. Ia menyampaikan pemerintah Kota Pekanbaru juga menggandeng dunia usaha untuk mendukung pemenuhan gizi anak yang mengalami stunting. Melalui program tersebut, badan usaha dapat menyalurkan bantuan berupa asupan gizi hingga anak terbebas dari stunting. Selain itu, masyarakat juga diajak berpartisipasi dengan berdonasi untuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak yang mengalami stunting. Kabar selanjutnya, Cik Tuan dan Puan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bengkalis terus mengoptimalkan program reintegrasi sosial sebagai bagian dari proses pembinaan warga binaan. Dalam kurun April hingga Juni 2026, sebanyak 113 warga binaan pemasyarakatan memperoleh hak pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat. Program ini menjadi salah satu upaya pemasyarakatan untuk memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan, sehingga mereka dapat kembali diterima di tengah masyarakat sebelum masa pidananya berakhir. Berdasarkan data Lapas Kelas 2A Bengkalis, pada April, sebanyak 38 warga binaan menerima program PB dan CB. Jumlah yang sama kembali tercatat pada Mei, yakni 38 orang, sementara pada Juni sebanyak 37 warga binaan memperoleh hak serupa. Secara keseluruhan dalam 3 bulan terakhir terdapat 113 penerima program reintegrasi sosial, terdiri dari 92 orang penerima pembebasan bersyarat dan 21 orang penerima cuti bersyarat. Sekian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Aduh, donaku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
3: Ayo ngaku deh, pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: skor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
2: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau beer cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: airnya makin naik nih. Woi woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur ini woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptopnya masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cituan dan Puan, air terjun Batu Dinding, permata tersembunyi yang ada di Kampar. Jaraknya nggak terlalu jauh dari Kota Pekanbaru ya. Cituan dan Puan, Provinsi Riau tidak hanya dikenal dengan budaya Melayu yang kaya dan kuliner yang menggugah selera, tetapi juga memiliki berbagai destinasi wisata alam yang masih asri dan layak untuk dijelajahi. Salah satunya adalah air terjun Batu Dinding, sebuah objek wisata alam yang berada di Desa Tanjung Belit, Kecamatan Kampar, Kiri Hulu, Kabupaten Kampar. Sesuai namanya, air terjun Batu Dinding memiliki tebing batu yang menjulang tegak menyerupai dinding raksasa. Air yang mengalir dari ketinggian menciptakan suasana sejuk dengan suara gemericik yang menenangkan. Pemandangan di sekitarnya masih sangat alami, dikelilingi oleh hutan tropis yang hijau serta udara yang segar, Cituan dan Puan. Untuk mencapai lokasi ini, wisatawan perlu menempuh perjalanan darat dari Kota Pekanbaru menuju Kecamatan Kampar Kiri Hulu selama kurang lebih 4 hingga 5 jam. Setelah itu perjalanan bisa dilanjutkan dengan berjalan kaki melewati jalur setapak yang menyusuri kawasan hutan. Walaupun membutuhkan tenaga ekstra, perjalanan akan terbayar lunas ketika tiba di lokasi dan disambut panorama alam yang memukau, Cituan dan Puan. Cituan dan Puan, saat berkunjung ke tempat wisata alam, jangan lupa kita harus jadi wisatawan yang bertanggung jawab, jangan membuang sampah sembarangan, dan hindari merusak lingkungan serta patuhi aturan yang berlaku. Ya. Nah, dengan demikian, keindahan air terjun Batu Dinding ini bisa terus dinikmati oleh generasi mendatang tentunya. Cituan dan Puan, cukup sekian, saya harus pamit dari ruang dengar Cituan dan Puan petang ini karena program 4 akan beralih ke rangkaian Tepak Malam nanti bersama dengan penyiar lainnya Cituan dan Puan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat tentunya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Encik Tuan dan Puan, kembali menemani di TEPA malam. Sudah pukul 18 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya jelang Cik Tuan dan Puan akan ikuti mimbar Islam. Kami akan hadirkan musik Islami.

105,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, saya informasikan terlebih dahulu untuk Anda, waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 18.27 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan mimbar Islam bersama Dr. Andes Dahlan Nur dengan judul Sombong Itu Jubah Allah Jangan Dipakai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Walladhi amarna bittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallama la nabiyya ba'da. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dimanapun berada, pertama dan paling utama marilah kita mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha menentukan segala-galanya atas seluruh makhluk ciptaannya. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun berada, bahwasanya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa tunduk dan patuh atas segala perintahnya. Tunduk dan patuh juga untuk meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang sombong itu adalah jubahnya Allah. Jangan dipakai kita sebagai manusia. Kenapa judul ini diangkat oleh kita? Karena sama-sama kita pahami, di sini ada kata jubah. Jubah itu adalah pakaian kebesaran, pakaian yang hanya layak dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sombong itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, Al-Mutakabbir. Lalu bagaimana kalau sifat sombong itu dipakai atau dikenakan oleh selain Allah atau kepada makhluknya? Maka inilah Allah Subhanahu wa taala sangat benci dan melaknat orang-orang yang bersifat sombong. Baik sombong dalam perbuatan, sombong dalam perkataan, bahkan juga sombong di dalam hati sekalipun. Hadirin pendengar yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua sebagaimana Rasulullah pernah sabdakan, Bismillahirrahmanirrahim, la yadkhulul jannata man fi qalbihi walau kana zarratin minal kibriya. Rasulullah mengatakan, tidak akan masuk surga selama-lamanya bagi orang yang di dalam hatinya walaupun hanya sebesar molekul terdapat sifat sombong. Sombong adalah suatu sifat yang membanggakan diri bahwa dia memiliki kemampuan, memiliki kekuatan, memiliki segala sesuatu yang melebihi daripada yang lainnya, sehingga yang lainnya tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan, dan tidak punya daya melainkan dirinya. Jika ada sifat ataupun perilaku hamba Allah yang seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala pertama tentunya tidak akan ridho kepada makhluk ciptaan yang seperti itu. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya kekuatan, sesungguhnya kemampuan, sesungguhnya segala sesuatu yang dimiliki oleh seorang hamba atau makhluk Allah, tidak lain tidak bukan adalah pemberian karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau karunia atau pemberian Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak disyukuri oleh seorang hamba, bahkan dijadikan sesuatu untuk membanggakan diri, membusungkan dada, adalah hal yang sangat dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat sombong tentunya akan menjadikan seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala jauh daripada kebanyakan jamaah ataupun masyarakat. Karena pada prinsipnya, orang yang bersifat sombong di dalam masyarakat, di dalam jamaah, akan dikucilkan oleh kebanyakan orang. Maka dari itu, kita semua berharap, bermohon dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa diberikan hidayah dan petunjuk untuk senantiasa taat, tunduk dan patuh kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sombong biasanya senang angkuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sementara itu dia abaikan sebaliknya yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia lakukan atau dia kerjakan dengan berbangga diri. Tidak jarang kita lihat dan kita perhatikan, sifat sombong bukan hanya dipakai atau dikenakan oleh orang-orang kaya atau orang-orang yang berkuasa atau orang-orang yang berpengaruh, akan tetapi sifat sombong ini melekat dan ada pada setiap individu atau diri kita sebagai makhluk. Akan tetapi, karena kita sadar dan kita tahu sifat ini adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita senantiasa mengangkat takbir Allahu Akbar. Itulah sebagai rukun yang pertama dalam kita mengerjakan solat, berkomunikasi, bermohon, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kita menyadari dengan kita mengangkat tangan, mengangkat takbir, itu menandakan sebagai kita orang yang lemah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan pernyataan kita sebagai hamba yang dhaif, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan petunjuk serta bimbingan kepada kita semua agar kita senantiasa diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keridhaan sehingga kita dapat menuju surganya. Maka dari itu kata Rasulullah sebagaimana hadis yang kita bacakan di atas tadi, selama-lamanya tidak akan masuk surga bagi orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong walaupun hanya sebesar zarah atau sebesar biji bayam. Untuk itu hadirin, mudah-mudahan kita diberikan hati yang senantiasa khudu' tawadu' kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hambanya, kita sebagai manusia, tidak ada yang perlu kita sombongkan, karena sifat sombong itu justru akan merusak dan menghabisi nilai ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah senantiasa untuk bisa mengendalikan diri dan menyadari bahwa kita adalah hambanya yang lemah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengar, kembali saya informasikan untuk Anda, waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 18.27 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, selanjutnya mari kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Furqan ayat 27-31 bersama dengan Mawadah.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Wahai, celakalah aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si Fulan teman akrabku. Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia." Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu diabaikan. Begitulah bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Maha benar Allah yang Maha Agung."
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Puji Tuhan dan Puan, kaum muslimin dan muslimat yang melaksanakan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan ini, Jitwa dan Puan, tidak ada sosok yang lebih tulus mencintai kita selain kedua orang tua. Sejak kita belum mampu berjalan, bahkan belum mampu berbicara, mereka lah yang merawat, menjaga, mendidik dan juga mengorbankan waktunya, tenaga serta kasih sayangnya tanpa mengharapkan balas. Karena itulah Islam menetapkan berbakti kepada orang tua sebagai salah satu amalan yang paling utama setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.

semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi diri. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa.

Encik Tuan dan Puan, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayat ini menunjukkan bahwa perintah berbakti kepada orang tua datang langsung setelah perintah untuk mentauhidkan Allah atau bersujud kepada Allah. Hal ini menjadi bukti betapa mulianya kedudukan kedua orang tua dalam pandangan Islam. Cik Tua dan Puan, berbakti pada orang tua tidak hanya dilakukan dengan memberikan materi. Sikap yang lembut, tutur kata yang sopan, mendengarkan nasihat mereka, membantu pekerjaan mereka, serta mendoakan mereka setiap hari merupakan bentuk bakti yang sangat bernilai.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
2: Tuan dan Puan, kembali menemani di kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Fadli Umar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyerahkan bantuan peralatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karhutla pada jajaran di Provinsi Riau Rabu 8 Juli 2026. Hal ini sebagai bentuk penguatan kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau. Bantuan yang diserahkan meliputi 1 unit ekskavator, 10 unit sepeda motor operasional, 50 set peralatan portabel pemadam, 2 set peralatan wastet, serta 20 unit mesin pompa air. Peralatan tersebut diharapkan memperkuat kemampuan personil dalam melakukan pencegahan maupun penanganan cepat apabila terjadi kebakaran. Penyerahan bantuan dilakukan usai Kapolri meninjau kesiapan personil dan sarana-prasarana penanganan karhutla yang melibatkan Polri, TNI, BPBD, Manggala Agni, pemerintah daerah hingga perusahaan swasta di halaman SPN Polda Riau, Kabupaten Kampar. Dalam kesempatan itu Kapolri mengungkapkan berdasarkan pemantauan telah terdeteksi sekitar 16.000 spot titik panas yang menjadi perhatian untuk terus dimonitor. Selain itu, terdapat 329 titik api yang merupakan penanganan dan pemadaman dengan luas lahan terbakar hingga saat ini mencapai 15.000 hektar. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat ada jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat itu mendoakan kepada seorang di antara engkau semua supaya mendapatkan rahmat selama orang itu masih ada di tempat solatnya yang ia kerjakan sampai ia selesai. Malaikat itu mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah orang itu dan belas kasihanilah ia." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Sebuah kisah, suatu hari, ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad SAW ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah SAW kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah SAW kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu

0: Encik, tuan dan puan, selanjutnya anda ikuti drama radio.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: Wei, Uti. Ini danau, pegah gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
3: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau.
2: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
3: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
2: Ah, kagak ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
3: Doh, santai. Coba dengar dulu kuat, begini DP cerita.
4: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Coba ngomongnya di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampah dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gede sekali.
1: Wow, cita membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kamari toh.
3: Yusuf, kita like ini pohon.

0: Wele, kita polian apa duluan di telepon, wah.
1: Abang Ana bilang, siapa yang mempanggil duluan? Kita toh, berarti ini pohon kita punya.
2: Weh, coba ngeliat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
0: Kita lo beautiful.
3: Oh, no.
2: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
4: Tiba-tiba, Patedah Gulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Patedah Gulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patedah Gulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, Ibu Ibu Ngale. Yang di samping sana, Ibu Ibindela. Yang di sisi sana, Ibu Idalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan Jo, karena ada tadi di sini Om. Si Om kan baru datang, berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa Jo Om, jangan mbak urat.
1: Takut, jangan keras-keras sama wanita dong.
4: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto.

0: ini indah sekali, apalagi ada pohon besar. Boselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, nek.
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, assalamualaikum warahmatullahi. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: Mowali, Batango Ayu, wa wilaya Boito Papa, ulatia papa.
1: Sabaripo, jamu alu kuasamu tutua uito uti.
0: Bolopo bisalalo papa, wau bolopo langgalangalo, asalija podedeto.
1: Hai hemuto, wala ulo patato, po'o teheta eluto, dahai mapahumato.
0: Dilata mapahumato, wanu eluto mototo heto. Tia mau longi mato, to dia dianggato.
2: Bapak-bapak, sudah lo, di sini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Openu mau putih tulalo, asal ini lah mau putih baya.
3: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo, pemoli tolong dauti. Kita ini keluarga terhormat. Mola itu dia berkeluarga.
2: Hemuto, kelihatannya kau selalu memegang terhadap ayahmu.
0: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
2: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
0: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
2: Hemuto tunggu. Dengarkan penjelasan ayahmu.
0: Ah.
4: Kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buah Da'a. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
0: Asalimat tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
1: Hemuto, aku belum selesai bicara.
2: Hemuto, dengarkan penjelasan ayahmu, nak.
0: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
1: Hemuto!

0: firasat Patida Pulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, podungo ulo mai, potahu dulo mai, olai olo lo mai. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
4: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonubola motadia, popo hulia to ayua.
1: Ulupati pohumade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
5: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
1: Ibu!
5: Diam! Jangan bergerak!
4: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
5: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
1: Baik, baik.

0: De Tila de lo. De Dayang alo. De Ulan de alo. De La Le alo. Ba ba.
1: Hemuto. Aku Patera Hulawa dari Kayangan. Permintaanmu aku restui. Dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri Kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau ne.

0: dekat bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik bantu ya.
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hemuto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hemuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Eh, bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hemuto, japo data sirita. Sekarang, terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duolo.

0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemoto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, ulalo, ulalo, ulalo, lo hulondalo, lolong gabu, lo mombango, ulalo, lo limutu.

dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.

0: jadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan, silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
1: Tuh.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Pagi itu Alo DP cerita.
1: Iya, dia sobang gorok.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatuh tidur.
1: Ah, dah.
0: Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin di tidur Jo. Kita semua pulang ini. Bye bye.
2: Alah, mana nih Uti?
3: Uti, Uti, di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal pak kita?
2: Astaga, kong bagaimana kita mau turun dari ini benteng?

0: pun bersin. Atau kamu bisa menggunakan alkohol 60% kalau memang nggak ada air yang memadai. Dan satu hal yang penting adalah kamu sebaiknya menjaga jarak dengan orang yang sehat.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Udah bersihin,
1: Mas. Ini mulutnya masih kotor. Ngapain kamu lihat nih?
2: Udah bersihin.
1: Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Mina.
4: Ya, Tante.
3: Sini. Kenapa, Tante?
5: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
5: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
5: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
6: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Puji Tuhan dan Puan, masih bersama Perempat Suara Budaya Riau, masih menemani di edisi 8 Juli 2026. Puji Tuhan dan Puan, kita jelang nanti akan hadirkan spesial dalam musik Kampar, akan menemani Puji Tuhan dan Puan dan juga informasi-informasi seputar Kampar, namun tetap bersama Perempat Suara Budaya Riau. Kami akan hadirkan program apresiasi budaya Kampar pada pukul 21.00.

Yang Cituan dan Puan masih bersama Pro 4 Suara Budaya Rio. Kami mohon maaf karena tadi ada sedikit kesalahan teknis, komputer error, dan kembali kami hadirkan dalam segmen Musik Nusantara. Jelang nanti kami hadirkan dalam apresiasi budaya Kampar.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.

0: cancerge.
1: Pro 4 FM di tebak malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik tuan dan puan kembali menemani di informasi seputar daerah Kampar. Menjaga warisan untuk generasi masa depan. Karena kita tahu cik tuan dan puan, di saat ini perkembangan teknologi begitu pesat dan memang zaman digitalisasi. Nah, cik tuan dan puan, budaya adalah jati diri sebuah daerah. Melalui budaya kita bisa mengenal sejarah, nilai-nilai kehidupan, serta kearifan lokal yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Salah satu daerah yang di Provinsi Riau yang memiliki kekayaan budaya luar biasa adalah Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar dikenal sebagai daerah yang masih kuat memegang teguh adat istiadat Melayu yang berpadu dengan nilai-nilai keislaman, di mana cituan dan puan, nilai ini tercermin dalam berbagai tradisi, upacara adat, seni pertunjukan, hingga kehidupan sosial yang menjunjung tinggi musyawarah, gotong royong, dan rasa hormat kepada sesama.

0: puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo, berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Yuk, sudah, Mace. Jangan tarik tempat, kita langsung ke posyandu sudah.
0: Kita perasa kehamilan, kayaknya.
1: Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

Encik Tuan dan Puan, apresiasi terhadap budaya Kampar dapat diwujudkan dengan mengenal dan melestarikan berbagai kesenian daerah, mulai dari seni musik tradisional, tari-tarian, seni bertutur, hingga kerajinan tangan yang menjadi identitas masyarakat di Kampar. Setiap karya budaya tersebut tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga mengandung pesan moral, semangat kebersamaan, serta penghormatan kepada alam dan juga leluhur.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Apa sih di laptop? Serius amat?
3: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
2: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
3: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
2: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
4: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
5: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Eh, Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi itu nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
4: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.

Ji, Tuan dan Puan, selain itu Kampar juga memiliki beragam tradisi yang masih terus dilestarikan oleh masyarakat seperti Bali Mau Kasai, tradisi penyucian diri menjelang datangnya bulan Ramadan. Tradisi ini mengajarkan pentingnya membersihkan hati, mempererat silaturahmi, serta mempersiapkan diri secara lahir dan batin untuk menyambut bulan penuh berkah. Selain itu, Encik Tuan dan Puan berbagi prosesi adat dalam pernikahan, menyambut tamu hingga musyawarah adat. Menjadi bukti bahwa budaya Kampar tetap hidup di tengah perkembangan zaman.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Loh ya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
2: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
1: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
2: Lolo ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
1: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
2: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
1: Oh iya.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gas.
1: Yang jadi tuan dan puan, selain itu, kekayaan dan tradisi Kampar juga memiliki destinasi budaya dan juga sejarah yang menarik untuk dikunjungi. Seperti rumah adat, kawasan sejarah, hingga kerajinan.
0: Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa

Iya, Enci, Tuan dan Puan, selain itu Kampar juga memiliki destinasi budaya yang sejarah yang menarik untuk dikunjungi, rumah-rumah adat, kawasan bersejarah hingga sentra kerajinan menjadi ruang belajar yang memperkenalkan nilai-nilai budaya ke masyarakat luas. Wisata bukan budaya bukan hanya menghadirkan pengalaman yang berkesan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di masyarakat.

0: Ini gimana sih, Mbak? Kemarin pas live katanya barang bagus. Setelah sampai, kualitasnya jelek. Ada rusaknya lagi. Saya minta ganti. Apa? Kok nggak bisa? Gimana sih toko kalian ini?
1: Permisi, paket.
2: Duh, paket lagi. Iya, Bang, iya. Paket siapa ya, Bang?
1: Atas nama Ira, Kak.
2: Oh, terima kasih ya, Bang. Ira. Belanja online terus. Gak jera juga nih anak. Ira, kamu gak jera juga ya belanja online terus? Sudah berapa kali paketmu bermasalah, tapi tetap belanja online?
0: Iya, Kak. Maaf. Ini terakhir deh. Janji. Sini coba Ira unboxing dulu. Aduh, gimana ini? Barangnya nggak sesuai juga.
2: Makanya jangan belanja barang lain terus. Tengok sekarang
0: ya, udah sih, kan? Orang net belanja juga terus mau gimana?
2: Ya rugi.
3: Kenali toko online dengan cermat. Jangan tergiur dengan harga yang sangat murah. Jangan terpaku pada testimoni. Simpan bukti transfer. Perhatikan katalog produk. Cek rekening penjual. Cek identitas penjual agar belanja online Anda tidak mengecewakan.
4: Dagangan aku hari ini sepiran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
5: Memangnya ibu udah coba jualan online?
4: Belum, aku pikir ribet nak.
5: Justru sekarang lebih mudah loh bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota bu.
4: Masa sih?
5: Iya bu, jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik. Terus kita unggah ke internet, siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis bu, cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
4: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
5: Jelas lah bu, karena dengan ekonomi digital UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar sama meningkatkan pendapatan.
4: Wah Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
5: Nah, betul kan Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Ya, Encik Tuan dan Puan, mari kita terus mencintai budaya sendiri karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai warisan budayanya. Semoga budaya Kampar senantiasa lestari, dikenal luas dan menjadi kebanggaan masyarakat Riau serta Indonesia. Dan kita akhiri Encik Tuan dan Puan spesial dalam program Kampar, tradisi Kampar dan lagu-lagu di saat ini yang kami hadirkan lagu daerah Kampar, dan semoga saja ini menjadi inspirasi agar kita terus menjaga budaya-budaya daerah kita.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
2: Propat FM, suara

Iya, Anci Tuan dan Puan menemani di ragam lagu-lagu Nusantara, menemani Anci Tuan dan Puan di penghujung program siaran kami, menemani Anci Tuan dan Puan di malam hari ini. Jangan lupa segala sesuatunya sebelum beristirahat di cek kembali segala sesuatunya, tetap semangat. Dan harapannya Anci Tuan dan Puan selalu dalam keadaan sehat dan tetap yang terpenting adalah kita selalu menjaga kesehatan, Cik Tuan dan Puan.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
2: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Game over.
1: Hei, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
5: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4. Inilah suara budaya riang.

Ya, Encik Tuan dan Puan, kami jadikan lagu spesial jelang kami akhiri dalam segmen program kami. Selanjutnya kami hadirkan pengajian Al-Quran dari surat Al-Fajr ayat 27-30 yang dibacakan Haji Indra dan juga Harun. A'udzubillahi minasy

0: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau. Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Encik Tuan dan Puan, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah tugas kami dalam membawakan program siaran kami di edisi 8 Juli 2026. Siaran kami akan kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan frekuensi yang sama. Sebelum berpisah, saya Fadlu Umar juga rekan-rekan yang lain yang bertugas di malam hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terimalah salam nasional kita bersama sekali merdeka, tetap merdeka sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 RRI Pekanbaru mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Kamis 9 Juli 2026. Saudara dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, kami ucapkan selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Cik tuan dan puan dimanapun Anda berada dan dari manapun Anda dapat mendengarkan siaran kami Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Dari Sudirman 440, kembali kita bersua di pagi yang berbahagia ini. Cik tuan dan puan, saya Bintang Lili Sartika yang mengawali kebersamaan kita sepanjang hari ini. Dan mudah-mudahan di tepak pagi ini kita senantiasa diberikan rasa syukur yang lebih luar biasa lagi, karena memang kesempatan selalu datang kepada kita dan kesehatan selalu dilimpahkan juga kepada kita. Semoga sepanjang hari ini segala urusan kita juga dimudahkan dan rezeki kita dilapangkan. Encik tuan dan puan, sebelum kita melangkah dan merangkaikan kebersamaan kita pagi ini ke program-program informasi dan juga lagu-lagu hiburan, kita akan membukanya dengan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya dari Quran Surat Maryam ayat 33 sampai 38 yang akan dibacakan oleh Ningsih dan Koriah Harun. Berikutnya nanti kami akan merangkaikannya dengan lagu-lagu Islami, Cik tuan dan puan, yang harapannya bisa menghangatkan kebersamaan kita pagi ini.

Aku berlindung kepada Allah dari Quran syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam

yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
2: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
1: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
1: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
2: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
1: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
2: bagaimana rasanya?
1: Segar, kata sang pemuda.
2: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
1: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
2: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Terima kasih Ci, Tuan dan Puan masih bersama Pro4 RRI Pekanbaru yang masih terus menyapa Anda pagi hari ini Ci, Tuan dan Puan ya. Dan dari Sudirman 440 rangkaian lagu-lagu Islami masih akan menghiasi kebersamaan kita pagi hari ini sembari kita menantikan Mutiara Pagi nanti bersama Pro1 RRI Pekanbaru.

0: jaga.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga pagi hari ini kita dapat kembali dipertemukan dalam program Mutiara Pagi kerjasama RRI Pro 1 Pekanbaru bersama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dan pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru yang dirahmati Allah, memasuki bulan Muharram berarti kita memasuki salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan ini menjadi kesempatan bagi setiap muslim untuk memperbanyak amal ibadah, memperbaiki diri serta membuka lembaran baru dengan semangat hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Nah, untuk membahasnya lebih dalam telah tersambung bersama kita Dr. Haji Muhammad Asubli, SHI MSI, anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, apa kabar pagi hari ini Ustaz?
3: Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah.
2: Baik.
3: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah, sehat. Baik, pendengar, sebelum narasumber kita memberikan pengantar untuk pagi hari ini, kami juga mengingatkan untuk Anda yang ingin bergabung dan berinteraksi bersama kami dalam topik pagi hari ini di 0761245 atau bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di 0811-7673-991. Baik, Ustaz, silakan untuk pengantar di pagi hari ini, Ustaz.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'dum. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Pekanbaru yang Allah muliakan. Kita sebagai umat Islam ternyata punya tahun baru Islam. Nah, di samping kita mengenal tahun baru Masehi, tapi ternyata umat Islam juga memiliki kalender Hijriah. Bulan pertama dari perhitungan kalender Islam yaitu Al-Muharram. Dan sekarang kita masih berada di bulan Al-Muharram. Di mana-mana tempat ketika memasuki bulan Al-Muharram atau masih berada di bulan Muharram, saya selalu sampaikan selamat tahun baru Islam. Yang tahun ini kebetulan 1448 Hijrah. Kenapa Al-Muharram ini dijadikan bulan pertama dalam hitungan kalender Islam? Kenapa enggak bulan-bulan yang lain, sahabat pendengar RRI? Misalnya bulan Ramadan, bukankah bulan mulia? Atau bulan Zulhijjah, bulan musim haji? Kenapa kok bulan Al-Muharram ini? Nah, kalau kita ambil secara tekstual makna dari Al-Muharram itu berasal dari kata harrama yuharrimu, artinya bulan yang dimuliakan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an katakan inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahra. Jadi ada 12 bulan yang beredar di permukaan bumi Allah. Ada Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir dan seterusnya. Nah, dari 12 bulan itu kata Allah minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang masuk kategori bulan haram. Haram berarti haram seperti makna fikih? Tidak. Tidak seperti itu. Maknanya haram ini bulan yang dimuliakan. Ada lagi bahasa lainnya hurrimat. Hurrimat akhirnya kesleo sampailah menjadi arti hormat. Nah, jadi hormat itu asal kata padanannya adalah hurrimat, yang dihormati. Jadi banyak sahabat pendengar RRI, bahasa Indonesia yang kita ucapkan ini bersumber dari bahasa Arab. Ada misalnya saya duduk di atas kursi, kursi itu dari bahasa Arab. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kemudian ada lagi tasbih, sudah menjadi bahasa Indonesia, tapi maknanya adalah dari bahasa Arab. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Termasuk bulan Al-Muharram ini bulan yang dihormati. Ada empat, tiga berturut-turut, satu terpisah. Mana berturut-turut itu? Zulqa'idah, Zulhijjah, Al-Muharram. Yang satu lagi yaitu bulan Rajab. Nah, bulan Al-Muharram yang meskipun sudah berada di akhir bulan penghujung hari, namun kita mesti mengenal kedudukan, keistimewaan, fadilah yang terjadi di bulan ini. Nah, jadi yang saya sampaikan tadi, bulan Al-Muharram itu adalah bulan yang dimuliakan, bulan yang dihormati. Kenapa kok bulan yang dihormati? Karena dari 12 bulan itu, bulan yang disandingkan dengan nama Allah, yaitu adalah Al-Muharram. Al-Muharram dikenal dengan Syahrullah, syahr bulan Allah, bulan Allah. Maksudnya apa? Bulan yang dihormati Allah. Maka kata Nabi, bulan yang kedudukannya setelah Ramadan adalah bulan sekarang, yaitu Al-Muharram. Begitulah mulianya bulan ini. Sebenarnya bulan ini mulia ada apa? Ternyata kalau dilihat dari Sirah Nabawi, ada peristiwa besar yang banyak terjadi di bulan ini. Apa dia? Pertama, Taba Adam wa Hawa. Nabi Adam itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan peristiwa itu terjadi di bulan ini, sahabat pendengar, yaitu bulan Al-Muharram. Peristiwa apa? Kita kenal dari cerita orang tua kita, guru kita, bahwa Nabi Adam mendekati sebuah pohon. Pohon itu sebenarnya dilarang oleh Allah, tapi iblis menipu, iblis memperdaya Adam dan Hawa, akhirnya didekatilah pohon tersebut. Setelah didekatinya, apa yang terjadi? Maka Adam dikeluarkan oleh Allah beserta istrinya dari surga. Mencari mereka, jumpalah mereka di sebuah tempat yang masyarakat Indonesia atau masyarakat muslim dunia pasti tahu tempatnya itu, yaitu Jabal Rahmah. Perjumpaan Adam dengan Siti Hawa, yang mereka diawali dengan doa, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin, itu peristiwanya terjadi di bulan Al-Muharram. Akhirnya taubat Adam dengan Siti Hawa yang ditandai di sebuah jabal, Bukit Rahmah, itu peristiwanya di bulan Al-Muharram. Nah, ada lagi, apa lagi? Yaitu Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim? Waktu itu ada raja yang jahat luar biasa, namanya Namrud. Jahatnya luar biasa. Bahkan saking jahatnya, mengaku juga dia Tuhan. Apa yang terjadi? Namrud menangkap Nabi Ibrahim, lalu dibakarnya. Tapi Allah punya kuasa. Allah perintahkan kepada api. Api itu zatnya panas. Tapi dengan mudah, Allah katakan, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, kuni, jadilah engkau dingin, wasalaman ala Ibrahim. Dan selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim Allah selamatkan, dan peristiwa Allah selamatkan itu bulan Al-Muharram. Adam diterima taubatnya, berjumpa dengan Hawa bulan Muharram. Ibrahim diselamatkan dari api, kejadiannya bulan Al-Muharram. Ada lagi yang ketiga, peristiwa Nabi Musa alaihissalam. Apalagi yang terjadi dengan Nabi Musa waktu itu dikejar oleh Fir'aun. Sampai-sampai Nabi Musa lari dan di depannya ada Laut Merah. Ditepuknya Laut Merah tersebut dengan tongkatnya. Terbelahlah Laut Merah. Musa berjalan dengan mudahnya. Selamat sampai tujuan. Ternyata Fir'aun berharap juga bisa menangkap Musa alaihissalam. Tapi Fir'aun tidak sampai di ujung dengan selamat, karena Laut Merah kembali bersatu dan dia tenggelam. Nabi Musa selamat, Fir'aun tenggelam. Kapan peristiwa itu? Di bulan Al-Muharram. Ada lagi Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan besar. Makanya ada istilah Nabi yang keluar dari, yang dua kali keluar dari perut yaitu Nabi Yunus. Pertama keluar dari perut ibunya, yang kedua keluar dari perut ikan besar. Nah, peristiwa itu terjadi juga di bulan Al-Muharram. Begitulah banyak peristiwa hebat pada masa lampau yang dialami oleh para nabi di bulan Al-Muharram. Makanya bulan ini mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa yang mesti kita lakukan di bulan ini sebagai orang beriman? Jangan sampai kita sia-siakan bulan ini dan sebenarnya bulan-bulan yang lain. Tapi inilah momentum awal kita. Apa yang kita persiapkan? Di bulan ini dianjurkan pertama, wa minal hurumi fasum. Di bulan ini hendaklah engkau berpuasa. Baik kita puasa di sini. Makanya ada 10 hari terbaik di sisi Allah. Pertama 10 akhir Ramadan, makanya orang Pekanbaru dia buat acara iktikaf. Ada lagi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, ada lagi 10 hari di bulan Al-Muharram. Makanya orang Pekanbaru dia punya tradisi, sahabat pendengar RRI. Apa dia tradisinya? Saat kemarin tanggal 10 Al-Muharram, tanggal 23 Juni kemarin, itu mereka punya tradisi, yaitu bubur Asyura. Apa itu bubur Asyura? Mereka berbuka puasa dengan bubur. Kenapa mereka berpuasa dengan bubur? Karena mereka sudah sukses satu hari, mereka melaksanakan puasa Asyura. Asyura itu asal katanya Asyaroh. Ya, Asyaroh. Wahidun satu, kalau anak-anak kecil MDA itu bilang, Isnaini dua, Salasatun tiga, Arbaatun empat, Khomsatun lima, Sitatun enam, Sabaatun tujuh, Samaniatun delapan, Tis'ah sembilan, Asyaroh sepuluh. Nama puasanya Asyura. Jadi yang kemarin puasa Asyura, bagus. Apa fadilahnya kita puasa sunnah Asyura? Yukafiru sanatil maudiyah, maka dihapuskan dosa satu tahun lampau. Ini setahun yang lalu, Allah mendilet, menghapus, membersihkan dosa kita. Nah, tentu dosa yang dimaksud ini adalah dosa-dosa kecil. Bukan dosa besar seperti pemahaman orang yang lain, tidak. Ya, dosa besar kita tahulah. Melakukan durhaka sama orang tua, mencuri, berzina, korupsi, dan seterusnya. Itu dosa-dosa besar. Tapi ada dosa kecil yang kita terkadang melakukannya. Ya, seperti kalau makan, sering terbuang makanan kita. Alias mubazir kalau bahasa sehari-hari kita. Nah, sering saya perhatikan kalau makan mubazir ini pada saat acara hajatan, acara pesta. Nah, saya perhatikan sahabat pendengar kalau saya hadir pesta, maka banyak nasi terbuang. Sayang sekali. Nah, jangan dianggap sepele. Ini ternyata dosa, walaupun dosa kecil. Tapi kan dosa kecil ini kalau lambat laun sering dilakukan, ini bisa-bisa jadi dosa besar. Maka kalau terus-terusan melakukan dosa kecil, maka cara mendiletnya yaitu berpuasa. Berpuasa. Ada lagi dosa kecil. Apa dia suka memfitnah, suka menggunjing. Tapi kalau menggunjingnya ini jatuh kepada kefitnahan, maka dia jadi dosa besar. Nah, menjelekkan orang. Yang sering saya perhatikan, saya dengar ketika menggunjing orang pada saat kapan? Pada saat kalau udah duduk-duduk di kedai kopi, duduk di kedai makan, dua atau tiga orang, ah pasti itu bercerita orang. Tak mungkin tak bercerita orang. Nah, kadang kita itu lupa, lalai kan. Nah, cara mendiletnya, membersihkannya berpuasa. Nah, dan masih banyak lagi dosa-dosa kecil seperti maaf meludah di dalam masjid. Itu dosa walaupun dosa kecil. Ada lagi azan. Kita udah di dalam masjid, tapi keluar, pergi entah kemana, tanpa ada uzur yang membolehkan. Nah, maka itu dosa kecil juga. Lalu ada lagi, kalau berwudu, boros sekali air wudunya. Dosa kecil itu. Nah, cara mendiletnya berpuasa. Itu amalan pertama di bulan Al-Muharram. Puasa. Bagus kita puasa di bulan ini. Yang kedua apalagi, ziarah. Ziarah itu apa maknanya? Mengunjungi. Maksudnya adalah kunjungi orang-orang yang berjasa pada diri kita. Ziarah itu bukanlah makna seperti orang umum adalah ziarah ke kuburan, tidak. Ziarah itu mengunjungi baik orang yang hidup maupun orang yang sudah meninggal dunia. Nah, siapa orang-orang yang masih hidup yang mesti kita kunjungi? Yang mesti kita kunjungi yaitu orang yang paling berjasa adalah orang tua kita. Kalau orang tua kita masih hidup, kita kunjungi dia. Jauh jaraknya, kita telepon dia. Itulah yang diajarkan Islam. Yang kedua, siapa lagi orang yang masih hidup? Boleh jadi sahabat pendengar yang mungkin sekarang sudah bekerja. Ada masih gurunya yang waktu SD, SMP masih hidup. Kunjungi dia. WA dia, apa kabarnya? Begitu. Tapi kalau mereka sudah tiada, maka kita ziarah ke kubur mereka. Kunjungi kubur mereka. Dan itu perbuatan baik. Kita kirimkan Ummul Quran, bacaan Al-Fatihah. Kalau orang tuanya meninggal, maka anaknya punya rezeki. Maka sebagian rezekinya itu, dia persembahkan kepada orang tuanya. Dimakan orang-orang yang membutuhkan. Mengalir pahala. Maka perbuatan yang kita lakukan di bulan ini berziarah. Baik kepada orang yang hidup, maupun kepada orang yang sudah meninggal dunia.
2: Baik, Ustaz. Baik,
3: nah, itu saja beberapa hal yang kita lakukan di bulan Al-Muharram ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan bulan Al-Muharram ini sebagai bulan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat pendengar RRI Pekanbaru.
2: Baik. Dan pendengar, silakan kami buka line telepon untuk Anda yang ingin bertanya terkait tema kita di pagi hari ini. Kita masih punya beberapa menit waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nama bapak siapa nih? Pak Mijol.
2: Pak Subli.
3: Subli, Bapak.
2: Iya.
0: Terima kasih. Ini Pak Suhaimi Bengkalis.
2: Iya, Pak Suhaimi. Nama
0: Ustaz. Udah nasihat panjang umur, udah rezeki Ustaz, sekeluarga, minal ajin, bapak izin. Menanya Ustaz, bulan Muharram ni Pak Ustaz. Muharram ni apa yang kita bagus kita amalkan Pak Ustaz? Umpamanya tadi kata Pak Ustaz, sedekah, nyarah kubur, nyarah guru-guru. Itu lain pada itu apa Ustaz? Dalam solatnya atau zikirnya yang paling bagus apa Ustaz? Itu Pak Ustaz ya, tolong jelaskan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Bapak Saimi dari Bengkalis. Masya Allah, tabarakallah langsung ya.
2: Bisa langsung ya. Ditanggapi Ustaz, silakan.
3: Baik, terima kasih Bapak Saimi dari Bengkalis. Luar biasa semangatnya. Ya tadi seperti yang saya sampaikan, di samping kita berpuasa, kemudian berziarah, ada lagi yang amalan selanjutnya yang kita lakukan di bulan Al-Muharram ini. Yaitu, hendaklah kita itu menyantuni anak yatim. Makanya ada istilah, sodakoh yatama. Kenapa kok anak yatim? Yatim itu ayahnya meninggal. Ibu meninggal, piatu. Kenapa? Karena Nabi itu adalah anak yatim. Orang yang memuliakan anak yatim, kata Nabi, ana wakafil yatimi fil jannah, hakada. Sambil mengancungkan dua jarinya. Aku seperti anak yatim yang memuliakan anak yatim di surga nanti, duduknya sangat dekat sekali. Duduk sangat dekat sekali. Nah, itu dia. Lalu apalagi Pak Suhaimi, yaitu berzikir. Afdal dirikti fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik ibadah zikir yaitu mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu Pak Suhaimi dan pendengar yang lainnya, apa maknanya? Adalah kalimat yang dengan itu kita diwafatkan dan itulah yang menjadi password seseorang itu masuk surga atau tidak. Makanya hebatnya la ilaha illallah itu Bapak Suhaimi, para pendengar, itu kalimat yang hanya lidah saja bekerja. Beda dengan kata kalimat lain. Kalau kalimat lain itu mulutnya, bibir atas, bibir bawah kalau nggak jumpa, itu beda maknanya. Misal saya bilang apa kabar, apa kabar, itu bibir atas, bibir bawah jumpa. Kalau nggak jumpa bunyi a-a-ka-a, begitu. Tapi la ilaha illallah, bibir atas, bibir bawah, nggak jumpa pun, tetap bunyinya la ilaha illallah. Sering-seringlah kita ucapkan la ilaha illallah. Apapun aktivitasnya, selama tempat itu baik, selama tempat itu mulia, tidak dimaaf di WC, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Sedang bekerja, sedang menyetir, sedang melakukan apapun Bapak, ucapkan la ilaha illallah.
2: Baik. Baik Ustadz, mungkin di beberapa menit terakhir ini Ustadz, mohon Ustadz memberikan nasihat dan juga doa nih untuk seluruh pendengar RRI Pro Satu Pekanbaru nih agar mampu memaksimalkan amalan di bulan Muharram ini Ustadz.
3: Baik, Bismillahirrahmanirrahim, para pendengar RRI Mutiara Pagi yang Allah muliakan. Meskipun beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan Al-Muharram, tapi tidak bertutup kemungkinan juga kita meninggalkan bulan ini dengan amalan-amalan dia. Muharram itu bulan pertama yang menjadikan kalender dalam Islam. Allah tidak mungkin sembarangan menjadikan bulan Muharram sebagai nomor satu. Kenapa? Karena dia banyak sekali hikmah di dalamnya. Nah, sebagai umat Islam yang memiliki juga kalender Islam, mesti kita manfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Sebab bulan ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mulia bulan ini, tentu kita jangan sampai lengah, jangan sampai lalai. Nah, bulan Al-Muharram ini sebagai bulan momentum awal kita semangat baru. Semangat baru dalam arti apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita, masyarakat Pekanbaru, Provinsi Riau umumnya, mustilah melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai melakukan kerusakan, apalagi di media sosial. Kalau dulu ada istilah namanya mulutmu harimaumu, sekarang lain lagi istilahnya. Apa dia jarimu harimaumu? Jangan sampai gara-gara jari ini malah merusak diri. Maka jadikanlah momentum awal bulan Al-Muharram ini kita lebih baik daripada tahun lalu.
2: Baik.
3: Sebab kita belum tentu bisa berjumpa dengan Al-Muharram yang akan datang. Mudah-mudahan kita menjadi insan muslim yang bertakwa, yang bisa menebarkan kebaikan tidak hanya kepada sesama umat Islam, tapi juga bisa menebar kebaikan kepada saudara kita yang dalam satu kebinekaan yaitu Indonesia.
2: Amin.
3: Terima kasih.
2: Amin.
3: Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita ya, Dr. Haji Muhammad Subli SHI MSI, anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau, atas ilmu, nasihat dan juga pencerahannya yang telah disampaikan mengenai amalan di bulan Muharram. Semoga apa yang telah kita dengarkan pagi hari ini mendengar menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan serta memotivasi kita untuk memperbanyak amal soleh di bulan yang penuh kemuliaan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk istiqomah dalam beribadah, memperbanyak taubat, sedekah, membaca Al-Quran, berzikir, dan juga menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Muharram ini benar-benar menjadi awal perubahan menuju pribadi yang lebih baik. Dan sampai bertemu kembali pendengar dalam Mutiara Pagi selanjutnya. Namun tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, karena ragam informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, kegotong royongan itu baru dikenal di Riau sejak masa Indonesia mulai merdeka. Di dalam budaya Melayu, barangkali pemahaman kegotongan itu terungkap di dalam pertama dikatakan bersolang, bertobur, berpiari dan bertayan, yang intinya adalah mencerminkan kebersamaan dan saling tolong menolong. Dan itu ditegaskan ungkapan adat yang mengatakan adat orang hidup bersama, ke bukit sama mendaki, ke lurah sama mendurun, ke laut sama berbasah, ke darat sama berkering, mendapat sama berlaba, hilang sama merugi, hati tungau sama dicecah, hati gajah sama dilapah. Artinya dengan kebersamaan itu, segala sesuatu dapat berjalan dengan baik dan dilakukan secara adil dan merata. Maka dikatakan yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Dengan adanya rasa kebersamaan ini, maka masing-masing orang memiliki tanggungjawab moral bagaimana turut membantu kesusahan, kesulitan orang lain yang juga dirasakan sebagai kesulitan dan kesusahan dan beban bagi dia sendiri. Asas ini pula menyebabkan orang-orang Melayu selalu bersikap terbuka dan berbaik hati kepada siapapun juga. Di dalam ungkapan adat dikatakan, kalau sakit jenguk menjenguk, kalau senang jelang menjelang, kalau jauh ingat meningat, kalau dekat tinjau meninjau. Rasa kegotong royongan dan kebersamaan ini menyebabkan banyak kerja yang menjadi, banyak yang usaha yang dapat dilakukan dan banyak niat yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dengan demikian, adanya rasa kegotong royongan ini menyebabkan kehidupan menjadi lebih baik dan sembarang kerja dapat berjalan dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Encik Tuan dan Puan, pemerintah Provinsi Riau terus mematangkan rencana penataan kawasan bundaran Jalan Jenderal Sudirman tepat di depan kantor Gubernur Riau. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengkaji sejumlah alternatif ikon baru yang dinilai mampu memperkuat identitas budaya Melayu sekaligus memperindah wajah ibu kota Provinsi Riau. Pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau Zulfami mengatakan proses kajian dilakukan secara terbuka melalui fokus group discussion dengan melibatkan berbagai unsur mulai dari akademisi, tokoh adat, organisasi profesi hingga konsultan independen. Forum diskusi tersebut menghadirkan perwakilan Universitas Riau, Universitas Islam Riau, Universitas Lancang Kuning, Lembaga Adat Melayu Riau, Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Riau serta konsultan independen. Seluruh masukan yang diterima akan menjadi dasar dalam menyusun konsep penataan kawasan yang lebih representatif serta selaras dengan karakter budaya Melayu Riau. Selain membahas desain tersebut, Cik Tuan dan Puan, forum ini juga menerima berbagai pandangan mengenai filosofi ikon daerah agar monumen yang nantinya dibangun memiliki nilai histori, budaya dan edukasi bagi masyarakat. Demikian kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tumbuh kembang manusia dengan ketersediaan lahan hunian kian sempit, menjadikan kawasan lingkungan gersang dan tandus. Pekarangan sempit sejatinya dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam beraneka ragam obat sekaligus penghijauan lingkungan. Manfaatkan lahan yang sempit.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Kami kembali menyapa Anda, Cik Turampuan, ya, pendengar setia Pro 4 RR Pekanbaru yang saat ini tengah melaju di jalanan, atau mungkin yang sudah monitor dan sibuk dengan aktivitas jual belinya pagi hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan keikhlasan untuk menerima mungkin ada hal-hal yang akan kita temui pagi hari ini, Cik Turampuan, ya. Dan semoga kita semuanya selalu diberikan kelapangan hati untuk menghadapi hal yang tidak kita duga sepanjang hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Bersama saya Bintang Lili Sartika, Cik Turampuan, kita akan melalui tepak pagi dengan semangat bersama lagu-lagu Melayu pilihan, dan tentunya akan disertai dengan informasi-informasi yang akan menggugah dan mengingatkan kita, menginspirasi atau memotivasi kita untuk melakukan hal-hal terbaik untuk seni dan budaya, dan juga untuk hal-hal lainnya, Cik Turampuan. Nah, dari Indra Giri Hilir, Encik Tuan dan Puan, kita akan menjajaki salah satu kesenian yang masih hidup sampai saat ini, ya, yaitu seni gambus, ya. Bagi masyarakat Melayu di Inhil itu, gambus bukan sekedar alat musik, saudara, karena memang sampai sekarang alat musik ini menjadi suara, ya, suara yang menyatukan kebersamaan, mengiringi syair-syair penuh makna, sekaligus menjadi bagian dari perjalanan sejarah masyarakat pesisir. Dari suara petikan gambus ini ada warna yang lembut, yang menenangkan, dan alat musiknya ini sering dipadukan dengan rebana seperti marwas dan lantunan syair bernuansa religi atau petua-petua kehidupan. Jadi tidak heran ya saudara, jika di Indragiri Hilir ini pertunjukan gambus selalu menghadirkan suasana akrab dan hangat. Dan sampai sekarang di Indragiri Hilir, seni gambus itu masih dapat dijumpai dalam berbagai kegiatan, di berbagai kegiatan acara, ya. Dan tentunya mulai dari acara pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, Cik Tuan dan Puan, kemudian peringatan hari-hari besar Islam, sampai festival-festival budaya, serta kehadirannya juga menjadi bukti bahwa tradisi ini masih mendapat tempat, ya, di tengah kehidupan masyarakat Indragiri Hilir yang sudah modern saat ini.

0: hijaunya. Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

0: Barat berhembus di Selingsing, pertanda masyarakat di Kecamatan Gantung harus memberikan persembahan pada penguasa lautan. Sebuah tradisi yang masih dilakukan oleh suku Sawang, suku laut di pesisir Pulau Belitung. Suku Sawang merupakan salah satu kelompok etnis yang menetap di daerah Belitung. Debur ombak yang menerjang di musim pasang adalah momen yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Gejala alam ini perlu disikapi dengan cara yang takzim. Cara yang tentu saja tak lepas dari tradisi nenek moyang. Orang-orang Sawang mengenal tradisi ini dengan sebutan Muangjung. Suku Sawang melakukan ritual Muangjung untuk menghindari sial dan petaka. Prosesi yang diharapkan bisa menolak berbagai penyakit dan bencana, terutama musibah di laut lepas.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Iya, jangan pergi, Cik, tuan dan puan, karena kita masih akan membahas tentang seni tradisi dari daerah Indragiri Hilir yang sampai saat ini masih tetap dijaga dan tetap masih ada gitu ya, musik gambus, Cik, tuan dan puan. Tapi di tengah derasnya perkembangan teknologi dan hiburan digital sekarang, memang apapun namanya seni tradisi itu tetap menghadapi tantangan yang tidak ringan ya, saudara. Karena memang anak-anak muda sekarang itu banyak lebih memilih hiburan-hiburan dari berbagai belahan dunia. Tapi ini bukan berarti seni tradisi harus ditinggalkan ya. Justru perkembangan zaman ini bisa menjadi peluang untuk memperkenalkan gambus kepada generasi muda. Contohnya media sosial, media-media sosial ini kan sekarang bisa menjadi alat yang paling praktis gitu. Dengan video pendek, pertunjukan kreatif, sampai kolaborasi dengan musik modern, ini bisa menjadi media yang cocok gitu untuk memperkenalkannya. Jadi seni tradisi dapat tampil lebih segar tanpa kehilangan jati diri. Jadi harus ada kreativitas lah, inovasi baru dengan musik ini tanpa menghilangkan identitasnya gitu. Jadi pelestarian itu bukan hanya tugas pemerintah ya, atau juga bukan hanya tugas seniman gitu. Ketika kita hadir ke sebuah acara, mungkin kita lihat, kita videokan, langsung upload. Nah, jadi masyarakat semua bisa berperan gitu, menonton pertunjukan-pertunjukan budaya, kemudian mengajak anak-anak mengenal musik tradisional, menghadiri festival daerah, atau sekedar menceritakan sejarah budaya kepada keluarga, itu sudah langkah kita untuk terus menjaga dan melestarikan, Cik, tuan dan puan, ya, mengenalkan salah satunya. Karena memang budaya akan tetap hidup kalau kita mencintai dan meneruskannya. Dan ada satu pelajaran penting yang bisa kita ambil dari seni gambus ini, saudara, bahwa dalam sebuah pertunjukan setiap alat alat musik ini memiliki peran masing-masing. Ada yang memainkan melodinya, ada yang menjaga irama, dan ada yang menguatkan temponya. Jadi semuanya berbeda tapi mampu menciptakan harmoni yang indah. Nah, begitu ya kehidupan sekarang, saudara. Kita semuanya punya kemampuan dan jalan hidup yang beda-beda. Tidak perlu saling membandingkan hidup satu orang ke orang lain. Yang penting adalah menjalankan peran dengan sebaik-baiknya sehingga tercipta kehidupan yang damai dan saling melengkapi. Itulah nilai luhur budaya Melayu yang patut kita jaga, saudara, mengedepankan kebersamaan, menghormati kesesama, serta menjadikan budaya sebagai perekat persaudaraan.

0: Ekonomi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yah, kalau bersin itu ditutup, jangan dibiarin. Nanti tertular loh sama yang lain.

0: ataupun bersin. Atau kamu bisa menggunakan alkohol 60% kalau memang nggak ada air yang memadai. Dan satu hal yang penting adalah kamu sebaiknya menjaga jarak dengan orang yang sehat.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau ya. Dari musik gambus di Indragiri Hilir yang masih hidup sampai saat ini, kita boleh ambil hikmah ya bahwa setiap daerah pasti punya seni musiknya masing-masing yang harus terus kita jaga dan kita lestarikan serta kita terus perkenalkan kepada generasi-generasi muda. Dan khusus untuk Kabupaten Indragiri Hilir ya, semoga generasi mudanya dan seluruh masyarakat Riau semakin bangga terhadap seni budayanya sendiri, sebab bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal, mencintai, dan melestarikan warisan budayanya. Jadi, Cik Tuan dan Puan, mari kita jadikan budaya bukan sekedar kenangan, tapi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Karena memang ketika budaya terus hidup, identitas daerah juga akan tetap terjaga, dan nilai-nilai luhur akan terus diwariskan kepada generasi pendatang. Terima kasih atas kebersamaannya, Cik Tuan dan Puan, dalam Tepak Pagi hari ini. Jangan kemana-mana, karena kita masih akan terus membahas tentang ragam seni tradisi budaya adat dan hal-hal yang ada di sekitar kita, hanya bersama Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya. Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari 1. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?
7: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Encik Tuan dan Puan, inilah kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meresmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi Tahap 2 di Provinsi Riau pada Rabu 8 Juli 2026, Cik Tuan dan Puan. Peresmian yang berlangsung di Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Kapolri dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80. Maka dengan tambahan tersebut, saudara, jumlah jembatan merah putih presisi yang dibangun Polda Riau kini mencapai 110 unit yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Prosesi peresmian diawali dengan penyambutan adat Melayu Riau melalui pemasangan tanjak kepada Kapolri, dilanjutkan tari persembahan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa bersama, serta pemutaran video perjalanan pembangunan jembatan merah putih presisi. Dan Kapolda Riau Irjen Polisi Heri Heriawan mengatakan pembangunan puluhan jembatan ini bukan sekedar menghadirkan infrastruktur, tapi juga menjadi upaya memperkuat konektivitas masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan. Karena kualitas konektivitas itu menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu pembangunan infrastruktur ini diharapkan mampu membuka akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat. Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti, peninjauan jembatan, serta penyerahan tali asih dan paket sembako kepada perwakilan masyarakat. Dan jembatan yang menjadi lokasi peresmian menghubungkan Jalan Perintis RT2 Kelurahan Bumi Ayu dengan Jalan Bukit Datuk Lama RT3 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan diharapkan bisa memperlancar mobilitas warga, mempercepat distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta memudahkan akses menuju fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Demikian kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.